Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
2: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
1: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
1: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
1: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
1: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
1: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
1: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Bring Me The Horizon dengan Stranger nih teman-teman Pro 2 di pagi hari ini, masih bareng Nopal di jam 7 lewat 21 menit. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811570018 atau mungkin bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Yo yo yo, ya kita masih ngobrolin seputar beberapa hal yang bisa bikin kita tuh kayak malas gitu di pagi hari gitu kan. Kenapa kadang-kadang pagi-pagi tuh udah malas duluan? Nah, yang pertama pagi-pagi tuh udah pasti capek. Nggak tahu kenapa itu kayak otomatis aja tuh di otak kita. Kadang bukan karena kita pemalas, emang ada pagi-pagi tertentu yang rasanya tuh berat banget buat kita mulai. Baru bangun tidur, udah keinget kerjaan, udah keinget sekolah, udah keinget tugas, deadline, chat yang belum dibalas, sampai masalah yang kemarin belum selesai nih. Padahal matahari aja kayak santai-santai aja tuh naiknya, kok kita kayak buru-buru gitu. So pagi ini kita gak perlu langsung jadi manusia yang paling produktif sedunia. Kita mulai pelan-pelan aja, bangun tidur, minum air putih, mandi, sarapan, terus jalanin hari. Nah, sarapan tuh yang paling penting kalau menurut aku ya. One step at a time. Alarm yang terlalu banyak. Salah satu hal yang bikin pagi terasa menyebalkan yaitu alarm. Alarm pertama bunyi snooze, alarm kedua snooze lagi, alarm ketiga udah mulai mikir tuh, ya padahal masih pengen 5 menit lagi untuk menjemin mata gitu. Tiba-tiba bangun dan waktu kita tuh tinggal sedikit lagi. Akhirnya mau gak mau tuh kita semuanya ngelakuinnya secara buru-buru. Mandi buru-buru, pilih baju buru-buru. Ada yang bahkan kadang lupa untuk nyetrika baju. Sarapan gak sempat, perjalanan jadi kayak gak dirasain feel-nya, gak tenang lah pokoknya. Kalau kamu sering ngerasain hal-hal kayak gini, mungkin masalahnya bukan kamu gak suka pagi. Kamu cuman belum punya hubungan yang sehat sama alarm. Coba besok alarmnya jangan ditaruh persis di sebelah kepala, biar kalau mau matiin harus ada sedikit usaha gerak dari tempat tidur. Sedikit gerak di pagi hari ternyata bisa menyelamatkan banyak hal. Nah, aku pengen bacakan perkiraan cuaca untuk di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk di pagi hari ini tanggal 12 Agustus 2026 nih. Kalau dari laman bmkg.go.id, dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara, tidak ada indikasi turunnya hujan. Hanya ada berawan dan juga cerah dengan intensitas suhu di 26 sampai 34 derajat Celcius. Mudah-mudahan Kota Pontianak dan sekitarnya cepat turun hujan biar ngurangin kabut asap yang ada nih ya. Karena sesak banget ketika kita pergi pagi kerja udah berhadapan sama asap, terus kemudian buat teman-teman yang pulang kerjanya malam, itu asapnya makin tebal. Enggak tahu kenapa masih ada aja tuh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Cepat pulih buat Kota Pontianak, buat kamu yang punya aktivitas banyak banget di luar, jangan lupa untuk pakai masker. Kalau bisa double layer, pakai double layer. Terus bekal air putih dari rumah, makan buah, konsumsi makanan-makanan yang sehat yang tinggi protein. Kalau semisalnya gak ada kegiatan-kegiatan yang penting banget, mending kamu istirahat di rumah aja tuh. Oke, kita putarkan dulu beberapa lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu yang sedang ada di perjalanan. Masih nopal tunggu gabungnya kamu sampai jam 10 pagi nanti.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Salah satu lagu yang everlasting banget di kuping kita ada Seal and Seven dengan Terlalu Singkat. Kalau kata Om Duta tuh, hidup tuh terlalu singkat kalau nggak coba yang namanya cinta. Tapi ingat nih ya, cinta tuh bukan untuk ajang percobaan kamu untuk memainkan hati seseorang. Widih, pagi-pagi udah puitis aja nih. Nah, kita masih lanjut ngobrol seputar apa aja sih yang bisa ngebuat kita tuh untuk jadi orang yang nggak malas-malasan di pagi, atau beberapa hal yang bisa ngebuat kita jadi orang yang malas banget di pagi hari. Nah, selanjutnya tuh ada bangun langsung ngecek handphone. Ada juga kebiasaan yang kelihatannya harmless banget, tapi bisa bikin pagi kita tuh langsung ngerasa penuh gitu. Baru buka mata, tangan langsung cari handphone. Cek WhatsApp, Instagram, TikTok, berita, story orang. Belum sempat sadar kalau hari ini tuh hari Rabu gitu. Kita udah tahu siapa yang liburan, siapa yang putus, siapa yang jualan, siapa yang lagi marah-marah di sosial media. Akhirnya otak kita belum siap untuk menghadapi hari ini. Tapi informasi yang masuk udah kayak satu truk lebih gitu. Sesekali kasih diri sendiri waktu 15 menit atau 30 menit sebelum membuka dunia dari layar handphone. Bangun dulu, nafas dulu, minum air putih dulu. Dunia tuh tetap pada porosnya. Dunia tuh gak bakal kemana-mana. Karena pagi selalu terasa Kenapa pagi tuh selalu terasa terburu-buru? Nah, aku juga pengen tanya sama teman-teman mungkin yang lagi di jalan. Kenapa ya kita tuh ngerasa pagi kayak kok cepat banget gitu? Kita padahal ada yang prepare dari jam 5 subuh, ada yang jam 5:30. Tapi ketika di jalan itu tuh, aduh ini waktu kok cepat banget gitu ya. Entah kita yang salah memanage waktu atau mungkin waktu pagi tuh memang sesingkat itu. Kadang yang bikin kita malas menghadapi pagi sebenarnya bukan paginya, tapi perasaan harus buru-burunya. Bangun telat sedikit udah pasti panik. Sambil cari sarapan, ya udah apa ada yang aja apa yang ada aja nih. Kayak misalnya ada sisa makanan tadi malam, terus ya udah kita sempat panasin, gitu panasin. Atau mungkin ada secuil roti, ya udah yang penting perut kita terisi gitu. Cari kaos kaki sambil mikirin kerjaan, pernah nggak sih teman berdua? Keluar rumah sambil takut ketinggalan sesuatu, dan alhasil ketika kita sampai di kantor, ketika kita sampai di kampus, pasti ada tuh hal yang ketinggalan ya, minimal pulpen lah ya ketinggalan. Makanya kalau bisa kasih sedikit ruang buat pagi kamu. Gak harus bangun 2 jam lebih awal, cukup kasih waktu supaya kamu tuh gak ngerasa sedang dikejar-kejar kehidupan sejak mata kamu baru terbuka. Karena hari yang panjang akan terasa lebih ringan kalau kita gak memulainya dengan kepanikan. Jujur, setuju sih aku ya. Monday feeling di hari apa aja? Ada orang yang baru merasa malas-malasan kalau udah dari hari Senin kemarin gitu. Ada juga yang Monday feelingnya bisa muncul di hari Selasa, Rabu, bahkan Jumat gitu. Karena sebenarnya yang bikin berat bukan nama harinya, yang bikin berat adalah isi kepala kita sendiri. Kalau dari malam kita udah mikir, aduh besok kayaknya pasti capek nih, otomatis pagi kita tuh terasa semakin berat gitu. Coba kamu ganti mindset di otak kamu, ganti stigma pemikiran, ganti sedikit ke cara ngomong kepada diri sendiri. Bukan aduh, tapi hari ini pasti melelahkan. Atau mungkin kita bisa jadi orang yang lebih semangat gitu. Oke, kita lihat aja nih hari ini bakal kayak gimana. Nothing tulus aja men, se-enjoy itu. Hidup seseru ini. Tapi kalau kamu masih pusing mikirin dengan masalah-masalah yang mungkin belum terjadi, ya tambah pusing lah pastinya. Cukup kasih kesempatan buat hari ini mengejutkan kamu dengan sesuatu hal yang baik yang bakal kamu temuin. Nih, itu tuh. Itu ada beberapa tips dari aku di pagi hari ini buat kamu yang mungkin lagi suntuk dengan kerjaan atau mungkin banyak deadline yang dipush sama atasan. Ya udah, enjoy aja sih, nikmatin gitu kan. Di balik kesusahan itu pasti banyak nikmat-nikmat yang seru yang bakal kamu temuin kalau kamu melakukannya dengan enjoy nih.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

dengan masa-masa nih ya, lanjut ngobrolin seputar hal-hal yang bisa bikin kita tuh malas ketika bangun pagi gitu. Ada pikiran tentang kerjaan. Pagi juga bisa terasa berat karena kita bangun sambil membawa pekerjaan kemarin. Ada email yang belum kelar, ada tugas yang belum beres, ada urusan yang masih gantung. Tapi coba ingat satu hal, masalah yang kamu pikirkan semalam belum tentu harus kamu selesaikan semuanya di pagi hari ini. Ada waktunya, ada urutannya. Jangan sampai sebelum kaki menyentuh lantai, kepala kamu udah lembur duluan nih. Pagi ini cukup pikirkan satu hal yang paling penting untuk kamu lakukan. Yang lainnya belakangan aja nih.

Pontianak. Nah, kamu tuh bukan robot ya. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Bangun harus langsung produktif, harus olahraga, harus langsung baca buku, harus langsung kerja maksimal, harus langsung happy. Padahal manusia bukan aplikasi yang tinggal pencet tombol lalu running dengan sempurna. Ada hari ketika kita bangun dengan energi penuh, ada juga hari ketika baterainya cuma 40%an. Dan itu semuanya normal gitu. Yang penting bukan selalu maksimal, yang penting kamu tetap bergerak sesuai kemampuan kamu di hari itu. Pagi tuh kadang gak semuanya sesuai rencana kita. Kamu udah niat nih bangun pagi, udah niat sarapan, udah niat berangkat lebih awal, tapi tiba-tiba hujan gitu. Motor kamu bermasalah, mobil kamu ya mungkin bermasalah juga. Baju belum kering atau mungkin bangunnya kesiangan. Pagi yang tadinya udah direncanakan rapi langsung berantakan, otomatis dong ya. Nah, di situ kita belajar satu hal lagi tuh. Enggak semua pagi harus berjalan sesuai alurnya. Kadang kita memang harus adjust. Jadi kalau pagi ini gak sesuai sama rencana kamu, jangan langsung merasa hari ini tuh bakal gagal. Itu baru satu bagian kecil dari hari kamu yang kamu jalanin. Karena ya hari 24 jam ya satu hari, masih panjang. Kalau kamu gagal 1 jam masih ada sisa 23 jam lagi untuk kamu memperbaiki kegagalan itu tuh. Hal yang bisa ngebuat kita malas selanjutnya adalah kurang tidur. Ini juga klasik sebenarnya. Tidur terlalu malam, tapi berharap pagi tetap fresh, ya otomatis gak bakal bisa gitu. Pola hidup tidur yang normal itu kata dokter dianjurkan 8 jam sehari. Ya mungkin agak sulit. Kadang kita bilang, ya aku memang gak morning person gitu. Padahal mungkin sebenarnya kita cuman kurang tidur. Tubuh butuh istirahat. Jadi kalau kamu sering merasa pagi adalah musuh kamu, coba cek lagi jam tidur kamu. Bisa jadi bukan paginya yang salah, kamu aja tuh yang semacam masih nge-scroll sampai terlalu jauh. Bangun dengan mood yang sangat random juga salah satu hal yang bisa ngebuat pagi kamu tuh jadi malas. Ada pagi ketika kita bangun dan mood kita tuh langsung bagus. Ada yang kayak gitu, ada. Ada juga pagi ketika gak ada masalah apa-apa tapi rasanya gak pengen ngomong sama siapa-siapa. Ada tuh yang kayak gitu tuh. It's okay. Enggak semua pagi tuh harus terasa exciting gitu. Kadang kita juga perlu kasih waktu buat diri sendiri sampai moodnya kembali lagi seperti biasa. Enggak perlu memaksa diri untuk langsung jadi orang yang paling happy sedunia, enggak perlu. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Putar lagu yang kamu suka, buka jendela, atau mungkin kamu yang suka beberes, minum sesuatu yang kamu suka, tapi jangan lupa minum air putih dulu tuh. Kasih sedikit buat alasan biar diri kamu tuh bilang, okay, ini start aku nih. Seperti itu tuh beberapa hal yang bisa ngebuat pagi kamu jadi kembali seperti orang yang semangat beraktivitas. Kalau kamu kayak gimana nih teman-teman berdua?

0: Kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.
2: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: teman-teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Dengerin Pro2 Pontianak.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah ada beberapa lagu menarik yang Nopal putarkan di pagi hari ini untuk nemenin kamu yang sedang beraktivitas di kantor, di jalan, atau mungkin yang lagi nongkrong barengan teman-teman nih, atau mungkin yang lagi beres-beres rumah ya. Nah, lanjut ngobrolin hal-hal yang bisa ngebuat kita tuh jadi malas di pagi hari gitu. Apa sih penyebabnya? Jadi buat teman-teman mungkin boleh tambahin ya, langsung gabung aja barengan kita di WhatsApp di 08 1157 01018, dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Selanjutnya nih ya, ada hal yang bisa ngebuat kita jadi malas. Kalau malamnya kita sering scroll media sosial, jangan pernah bandingkan pagi kamu dengan pagi orang lain. Scroll media sosial pagi-pagi juga kadang bisa bikin mood kita turun gitu. Kamu baru bangun, orang lain udah olahraga, udah sarapan, udah prepare untuk beraktivitas. Ada yang udah sarapan cantik, ada yang udah kerja dari coffee shop, ada yang lagi liburan, ada yang kayak hidupnya tuh super produktif banget. Padahal kamu cuma lihat potongan kecil dari hidup mereka aja. Jadi jangan pernah bandingkan jam 7 pagi kamu dengan highlight hidup orang lain. Karena hidup kamu punya ritmenya sendiri, punya alurnya sendiri, dan masa depan kamu tuh ada di tangan kamu sendiri, bukan di scrolling media sosial dengan pencapaian-pencapaian orang lain tuh. Semuanya gak mesti sama, kita lahir dari rahim yang berbeda, bahkan at least dari rahim yang sama, masa depan juga kita yang nentuin gitu. Walaupun takdir tuh udah ditentuin sama yang di atas, ya artinya harus ada usaha juga dong ya dari kita. Selanjutnya, bikin satu hal yang paling kamu tunggu-tunggu. Kalau pagi terasa membosankan, coba punya satu hal kecil yang kamu tunggu-tunggu banget. Misalnya kayak kopi favorit ditemenin sama playlist yang udah sering kamu dengerin gitu. Playlist pagi, sarapan kesukaan, jalan lewat rute yang kamu suka, atau sekedar mampir beli makanan favorit sebelum kamu beraktivitas, sebelum kamu kuliah, sebelum kamu kerja gitu. Yang suka makan nasi kuning boleh tuh take away dulu nasi kuning. Yang suka makan bubur boleh. Atau mungkin yang suka makan kue-kue pagi sambil minum-minum kopi, wah boleh banget tuh. Itu bisa ngebuat mood kamu jadi naik drastis karena kamu udah ketemu sama hal-hal yang kamu sukain duluan gitu kan. Nggak harus sesuatu yang besar, kadang satu hal kecil bisa bikin kita punya alasan untuk bangun. Karena hidup nggak selalu harus punya big achievement setiap harinya. Little things matter too. Ada satu konten menarik yang sering banget aku tonton ya di Instagram. Tapi gak mesti bangun tidur aku langsung buka Instagram, enggak gitu. Kadang di jam-jam 9 ketika aku udah stay di coffee shop atau di kantor sambil scrolling informasi-informasi, ada satu ya bisa dibilang idola, motivator lah ya buat kita di Pontianak. Siapa sih yang gak kenal dengan Galih Getarkan gitu. Ada satu konten Bang Galih itu yang ngebuat aku kayak ngerasa wah banget nih, nanti aku bakal ada di fase itu dan kayaknya bakal nge-remake apa yang dilakuin Bang Galih. Jadi ya Bang Galih tuh selalu bikin konten ketika nganter anaknya sekolah. Kan ada nih gebrakan ayah antar anak sekolah. Nah, Bang Galih tuh ngelakuin itu sambil ngonten, dan kontennya tuh yang seproper itu gitu. Nganterin anaknya sekolah SD. Kebetulan SD-nya dekat kantor sini kan, di daerah Jalan Sidas, SD 14 kalau enggak salah. Itu dengan gimmick-gimmick pagi biar anaknya semangat sekolah. Terus sama ngasih sarapan, salam sama orang tua. Selanjutnya baru tuh dia ngopi bareng teman-temannya di siang gitu. Dan meja itu tuh meja khusus untuk bertukar pikiran bapak-bapak yang masih ngeband, yang masih keren. Itu untuk nganter anaknya sekolah kemudian bercerita sama teman-temannya. Itu satu hal, satu alasan kenapa oh ternyata usia dewasa masih bisa seseru ini ya. Oke, walaupun hal-hal yang seru-serunya aja nih aku lihat. Tapi itu sangat memotivasi buat teman-teman, walaupun hektik banget, sempetin waktu untuk sama-sama keluarga. Oke, mungkin masih belum punya anak, bisa antar adiknya sekolah, bisa ngobrol bareng teman-teman, bisa tukar cerita. Karena rezeki, aku tuh yakin
sesuatu hal yang baik itu bisa datang dari orang-orang terdekat, terutama temen. Itu aku yakin banget. Karena aku udah ngerasain halnya sendiri. Dengan feedback, ya kita juga harus baik sama orang. Jangan baik pas ada maunya aja sih. Selanjutnya, jangan langsung memikirkan seminggu. Nah, ini nih kesalahan fatal orang-orang ketika bangun pagi. Apalagi di hari Senin gitu ya. Kadang bangun di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, entah bebas hari apa aja, tapi kepala udah mikirin hari Jumat. Belum kerja, udah mikirin deadline. Belum siang, udah mikirin pulang. Belum selesai hari ini, udah mikirin hal-hal yang belum terjadi besok. Akhirnya kita tuh menjalani hari yang bahkan belum terjadi. Sesuatu hal, okay, kamu berencana boleh, berekspektasi boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Karena sesuatu ekspektasi yang kamu pikirkan berlebih di otak kamu, dan ketika hal itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan, atau ada hal-hal buruk yang kamu temuin, ya kamu bakal pusing sendiri gitu kan. Coba kamu lebih fokus ke apa yang terdekat, apa yang sedang kamu jalanin di hari ini, apa yang kamu perlu lakukan di hari ini, apa yang bisa kamu nikmatin di hari ini, apa yang kamu bisa syukuri di hari ini. Satu-satu dulu sih, satu hari dulu. Oke, kita boleh punya planning di besok, di lusa, atau di minggu depan gitu. Tomorrow can wait, pokoknya teman berdua. Itu tuh yang suka bikin kita jadi malas bangun pagi.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Benar tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat. Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

yang nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Sebelum kita masuk ke request time, lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara nih. Ngobrolin pagi yang kadang bisa bikin kita malas-malasan gitu. Pagi tuh gak harus perfect. Pagi yang bagus bukan berarti pagi yang semuanya berjalan dengan sempurna. Kadang kamu bangun telat, kadang sarapan cuman seadanya, terus kadang rambut juga masih berantakan, mood juga masih biasa-biasa aja, tapi kamu tetap keluar rumah dan menjalani hari seperti biasanya. Dan jangan menunggu semuanya perfect baru kamu merasa hari ini untuk layak banget dinikmati gitu. Karena hidup memang jarang perfect. Yang penting kita tetap kasih ruang buat hal-hal baik yang akan datang. Nah, di terakhir-terakhir pembahasan tentang kenapa sih pagi itu bisa bikin kita jadi malas-malasan gitu. Kalau pagi ini kamu ngerasa malas menghadapi hari, gak apa-apa, jangan langsung memikirkan semuanya. Bangun dulu, mandi, minum, makan, sarapan lah ya, yang penting ya isi energi gitu. Pakai baju, keluar, lalu jalani satu hal setelah satu hal dan hal-hal yang lainnya. Nggak perlu memenangkan seluruh hari sebelum jam 8 pagi, kamu cuma perlu memulai karena sometimes motivasi itu nggak datang duluan. Kita yang mulai bergerak baru kemudian mood dan semangatnya menyusul. So, good morning. Semoga hari ini nggak harus sempurna untuk tetap terasa menyenangkan. Dan semoga ada satu hal kecil yang bisa bikin kamu bilang, untung aku bisa menikmati nih hari ini. Oh iya, aku juga pengen sapa-sapa ya. Ada yang sering banget dengerin aku siaran ternyata. Ada Kak Lucia nih. Alhamdulillah setiap pagi selalu dengerin radio dan lagu yang asik sambil buat kopi, masak nasi, cuci baju. Gak kerasa capeknya dapat info update tentang kota Pontianak tercinta katanya. Ternyata Kak Lucia ini adalah pendengar yang setia banget dengerin kita. Bahkan dikirimin foto di sebelah magicomnya itu ada radio kecil yang selalu menemani aktivitas Kak Lucia nih. Keren Kak, thank you ya udah dengerin kita terus. Kita pasti bakal puterin lagu-lagu yang asik, hiburan-hiburan dan beberapa informasi-informasi yang update tentang kota Pontianak. Oh iya teman Produah, nanti buat kamu yang pengen bergabung di request time, udah boleh dari sekarang kamu listing lagu kamu, penyanyi favoritnya, judul lagunya lengkap-lengkap. Kalau ada lagunya kita bakal puterin dan kita bakal update terus lagu-lagu terbaru yang ada di playlist kita di Produah Pontianak. Buat teman-teman lokal yang punya band, yang punya karya musik, silakan kirimkan press release-nya ke nomor Produa di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @produapnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Karena pribadi aku sendiri respect, salut sama musisi-musisi lokal yang sampai detik ini masih terus berkarya, dan itu adalah salah satu hal yang aku tunggu-tunggu banget sebagai penyiar radio ya. Selain kita yang support musisi-musisi lokal ya, bahkan siapa lagi gitu. Gak mungkin nih, bukan gak mungkin sih, ya harus kita dulu yang support, baru nanti teman-teman di seluruh Indonesia bakal support karya-karya yang mungkin dirilis sama musisi-musisi yang ada di Pontianak. Nanti Nopal bakal balik lagi sebelum tutup segmen ya. Nanti ada beberapa info dari laman rri.co.id. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik. Ada The Chang Shooter, I Love You Bibe, ada Efek Rumah Kaca dengan Ballerina, ada Reality Club dengan I'm Boring You, terus kemudian ada NPD, Sempurnanya Aku. So stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: sih bareng Nopal nih ya di pagi hari ini sebelum kita akhiri perjumpaan di ruang dengar kamu di segmen Tos Serba kali ini. Aku pengen bacakan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Waktunya info Pro 2.
1: Waktunya info Pro 2.

barengan Oval Rifki Alvarido di Pro 2 Pontianak. Di info pertama, karantina Kalimantan Barat amankan ribuan telur penyu hijau. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat melalui tempat pelayanan pelabuhan Sintete berhasil menggagalkan upaya penyeludupan satwa dilindungi berupa 1.190 butir telur penyu hijau. Temuan tersebut didapatkan petugas saat melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan rutin pada kapal penumpang di pelabuhan Sintete. Pelaku diduga sengaja meninggalkan barang bukti tersebut saat mengetahui kedatangan sang petugas. Menindaklanjuti temuan ini, petugas segera berkoordinasi serta berkolaborasi bersama Polri dan pengelola pelabuhan guna menggali informasi lebih mendalam pada 5 Agustus lalu. Penyu hijau merupakan satwa dilindungi secara penuh dan dikategorikan sebagai spesies terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature. Selain itu, Conservation of International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora telah memasukkan ke dalam appendix sejak tahun 1981 sehingga dalam bentuk perdagangan diatur secara sangat ketat. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menegaskan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar akan terus digencarkan tanpa adanya ruang toleransi bagi pelaku penyeludupan ilegal.

Olahraga, UEFA, CONCACAF dan AFC kritik kepemimpinan Infantino. UEFA, CONCACAF dan AFC secara terbuka mengkritik kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ketiga konfederasi menilai pengelolaan sepak bola dunia harus mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu. Kritik tersebut disampaikan melalui surat bersama oleh FIFA setelah FIFA merencanakan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Demikian kritik bersama yang disampaikan pada Senin 10 Agustus lalu. Rencana penjualan itu ditunjukkan kepada investor swasta dan kemudian memicu penolakan sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. FIFA kemudian membatalkan rencana tersebut setelah muncul penolakan dari sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Keputusan pembatalan itu terjadi setelah perbedaan pandangan muncul di antara anggota organisasi FIFA terkait proyek tersebut. Dalam surat bersama, ketiga konfederasi menilai proses pengambilan keputusan terkait rencana tersebut telah menimbulkan persoalan kepercayaan. UEFA, CONCACAF, dan AFC meminta peninjauan independen secara menyeluruh terhadap proses yang melatar belakangi keputusan tersebut. Ketiga konfederasi tersebut menyampaikan pernyataan bersama untuk menegaskan prinsip pengelolaan sepak bola dunia secara kolektif. Sebelumnya FIFA menyatakan rencana tersebut tidak akan dilanjutkan setelah muncul perbedaan pandangan di antara anggota organisasi. FIFA juga menyampaikan keputusan tersebut setelah proyek itu menimbulkan perbedaan pandangan di antara anggota organisasi. Beralih ke informasi hiburan. Lomba Sihir bakal gelar konser Ujung Dunia, catat jadwal luar tiketnya oleh Hanifah Salma. Grup musik indie pop asal Jakarta, Lomba Sihir resmi mengumumkan akan menggelar pertunjukan yang bertajuk Konser Ujung Dunia. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 November 2026 di Gelora Bung Karno Basketball Hall Senayan, Jakarta, dan menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan penggemar tahun ini. Lomba Sihir yang beranggotakan Baskara Putra, Natasha Udu, Tristan Juliano, Raihan Nur, dan Enrico Octaviano dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti Ribuan Memori, Mungkin Takut Perubahan, dan juga Selamanya. Pengumuman konser ini disambut antusias oleh para peserta Lomba Sihir, sambutan bagi pendengar grup tersebut. Penjualan tiket akan dibuka dalam dua tahap. Fan presale berlangsung mulai Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 10 hingga Jumat tanggal 7 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, general sale akan dimulai pada Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai akses fan presale hanya dapat diperoleh secara eksklusif melalui official WhatsApp grup peserta Lomba Sihir. Penggemar yang telah bergabung dalam komunitas tersebut akan mendapatkan kesempatan lebih awal untuk mengamankan tiket konser sebelum penjualan umum dibuka. Ketiga informasi tadi menutup perjumpaan kita di ruang dengar kamu di pagi hari ini bareng Nopal. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 6 tadi ya sampai di hampir jam 10 ini, karena setelah ini kamu bakal masuk ke request time lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara. Cara gabungnya gampang banget, kamu langsung aja kirimkan judul lagu dan juga nama penyanyinya di 08115701018, dan kamu juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta DM Instagram kita di @pro2pontianak. Pastikan lagu-lagu favorit kamu selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu di jam 2 sampai di jam 4 sore nih. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Ada beberapa lagu terakhir yang bakal nemenin sebelum kita tutup perjumpaan di segmen pagi kali ini. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.
1: Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Kita nomor 2 ada Malu-Malu mengawali perjumpaan aku bareng kamu. Ada Indah Kus dan juga Dia. Kita nomor 2 dengan Malu-Malu Boy. Jadi gimana nih hari ini teman nomor 2 bareng sama Akil mengawali perjumpaan aku bareng kamu. Apa kabar teman nomor 2 di Santai Siang kali ini? Bakal ditemani sama Akil teman nomor 2 ngomongin soal request-request. Juga nanti kita bakal bahas juga usaha, ngomongin juga soal dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara, dan juga ada dunia olahraga yang bakal hadir. Tentunya informasinya bisa buat kamu simak teman pro 2 ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan teman pro 2 kita bakal undang kamu buat yang pengen request lagu seputar lagu Indonesia, boleh banget ya. Dari jam 10 cuma sampai jam 11 aja setiap harinya di Pro 2 FM. Kamu bisa langsung aja WhatsApp kita dan juga DM ke IG kita di @pro2pnk, atau kalau mau WhatsApp boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kamu share atau WA kita di 0811 570 1018 teman Pro 2. Jadi aku juga bakal baca ini yang udah masuk teman Pro 2 yang pengen request lagu. Kita bakal bacain satu-satu buat teman Pro 2. Dan yang pertama teman Pro 2, assalamualaikum Kak, request lagunya Gia Indrawari dong, Daun-daun aja dari albumnya Rasi Bintang. Lagunya ditunggu ya Kak. Oke, Gia Indrawari dengan Daun-daun. Ini lagunya tuh sebenarnya sedih teman Pro 2 ya, menceritakan dari masa kecil sampai kita dewasa sampai bahkan tua kita nanti teman Pro 2. Jadi kayak hidup tuh satu kali aja, jadi kita harus maksimalkan sebaik mungkin kesempatan hidup yang kita punya ini. Do your best teman Pro 2 dengan apapun yang kamu lakukan, yang kamu sukai harus kamu lakukan teman Pro 2. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada batasannya juga, ada arahannya seperti apa. Aduh, pokoknya kalau kamu nonton musik videonya dari Indrawari tentang Daun-daun ini emang sekeren itu sih ya. Jadi kayak kita membayangkan juga jadi si peran utama dalam musik videonya. Next teman Pro 2 ada juga nih, siang Kak, salam kenal, saya Cha. Oke. Saya Cha. Selamat beraktivitas dan juga semangat siarannya Kak. Oh, thank you. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace teman Pro 2, dan terima kasih banyak. Oke, thank you juga buat kamu Cha. And next, langsung juga aku bakal bacain lagi nih, ada yang udah request juga. Halo, siang penyiar, selamat siang. Saya Tari di Mandau Permai. Halo Mandau Permai, gimana di sana? Apakah juga kabut asap? Mau request lagunya dong dari Dikta, judulnya Tapi Tahukah Kamu? Makasih sebelumnya. Oke, di teman Pro 2 ada 3 lagu yang bakal aku puterin nih teman Pro 2. Nanti kalau gak ada lagunya Tapi Tahukah Kamu, aku bakal puterin lagu dari Dikta juga ya. Dan pertama aku bakal puterin juga lagu Daun-daun dulu nih, yang udah di request sama Eka Nur Fajrina Ramadhani. Daun-daun dari Gia Indrawari gak tuh. Sorry, maaf pencinta Gia ya. Dari Gia nih, Daun-daun khas buat teman produk semua.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Masih di 1,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ya agak melibet pagi-pagi teman Pro 2. Jadi udah ngopi belum? Alasan banget teman Pro 2 ya. Biasanya tuh orang tuh kalau belum ngopi tuh melibet gitu. Iya gak sih teman Pro 2? Atau aku aja? Oke deh teman Pro 2, tadi udah diputerin ya lagu-lagu yang udah di request sama teman kita di WhatsApp yang merequest lagunya Gendrawari dengan Daun-Daun. Ada juga yang request lagunya Dikta dan juga Kamasean tadi ya, yang tadi kita puterin. Dan juga ada lagunya dari siapa tadi ya? Banyak ya yang diputerin tadi ya teman Pro 2 ya. Selina Grace dengan Sumpah Matinya. And next ada juga nih teman Pro 2 yang udah request. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Sebatas Mimpi dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oh iya benar. Katanya tuh bangun pagi-pagi tuh harusnya tersenyum. Jadi apapun keadaannya, kalau kamu baru bangun tidur, selain berdoa, setelah itu coba senyum deh. Katanya mood pagi hari itu menentukan satu harian penuh kegiatan kamu ataupun bagaimana kamu menghadapi aktivitas hari di hari tersebut gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya setiap hari aja kali teman Pro 2 ya, bangun tidur baca doa dulu terus senyum, itu tuh kayaknya moodnya tuh sepanjang hari bakal bahagia. Walaupun ada yang bikin gak enak, tapi kata orang sih gimana kita ngeresponnya aja gitu ya. Bener apa bener ya? Yeah. Oke deh, ada yang udah request nih teman Pro 2 dengan dari Zulia ya, Anggi Carvalho hadir teman Pro 2 dengan Sebatas Mimpinya buat kamu.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, ada baru dari Gace, Gamaliel, Audrey dan juga Cantika yang udah di request sama teman kita, teman produksi di Instagram, ada Jesslyn AMD Siahaan yang mau diputerin lagunya GAC. Emang lagu barunya GAC tuh bikin semangat di pagi hari sih memang ya. Kalau kamu gak mood, kayaknya kalau dengerin lagunya GAC tuh jadi auto mood gitu gak sih? Oke udah teman produa, nanti juga bakal aku puterin juga lagu-lagu yang udah di request sama teman kita nih. Ada Dina katanya ya, yang mendengarin lagunya dari Mahalini dengan Bermimpi. Dan juga ada lagunya Salsabil ya. Kalau Salma ada nih ceritanya nih, bukan beda lagi ya. Ini Salma Salsabil teman produa ya, yang bakal aku puterin juga lagunya dengan Hacu. Oke teman produa, nanti juga aku bakal undang kamu buat request lagu mancanegara dan juga lagu barat nanti di jam 11 sampai jam 12 siang bareng sama Akil, masa nemenin kamu juga di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Bermimpi hadir buat kamu dari Mahalini.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Santai Siang kali ini masih sama Akil juga. Tadi kita udah puterin lagu-lagu Indonesia, dan kali ini kita bakal puterin lagu-lagu mancanegara yang hadir dari jam 11 sampai jam 12 siang aja, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kalau pengen request itu harus segera ya. Kayak yang satu ini, teman Pro 2, ada Tari di Mandau Permai yang mau request lagu mancanegara dari BTS yang judulnya Zero O'Clock ya, teman Pro 2 ya. Oke, makasih sebelumnya. Sama-sama, Tari. And next ada Jesslyn di Instagram juga yang pengen dengerin lagunya Still Life dari Big Bang. Terima kasih, sama-sama Jesslyn. Oke deh, gak usah nunggu lama-lama lagi, teman Pro 2, kita bakal puterin lagu dari BTS terlebih dahulu dengan Zero O'Clock, dan juga nanti disusul lagunya Big Bang dengan Still Life-nya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
2: RM20 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya?
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Akhirnya teman Prodo dari Aga yang buat kamu mungkin baru dengerin Prodo FM lagi sama Prodo ya. Ada lagunya akhirnya gitu ya. Emang di santai siang kayak gini tuh pas banget dengerin lagu-lagu yang kayak mellow. Malah bikin ngantuk gak sih teman Prodo? Enggak dong ya, tetap bersemangat. Apalagi yang hari ini mungkin kamu ada hektik banget kerjaannya, tetap semangat teman Prodo ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja. Dan jangan lupa juga teman Prodo, kalau kamu keluar kayaknya agak cukup penting ya. Agak cukup penting, huh? Penting banget buat kamu pakai masker dengan cuaca Kota Pontianak dan Kuburaya dan sekitarnya yang lagi seperti ini ya, kabut asap teman Prodo 2. Informasi kali ini teman Prodo 2, kita ngomongin seputar hobi bisa jadi cuan, tapi jangan buru-buru gitu. Nah, kenapa jangan buru-buru? Karena kadang kita tuh punya sesuatu yang kita suka banget. Misalnya nih, suka masak, suka foto, atau buat kamu yang suka desain, suka bikin video gitu kan, atau suka nulis, atau juga ada yang suka ngulik sneakers, atau ada juga tahu yang suka main games, iya gak? Kamu diantara yang tadi aku sebutin, ada gak salah satunya tuh kesukaan kamu gitu? Terus kamu muncul nih pikiran, kayaknya bisa deh ini tuh jadiin cuan gitu. Ya bisa banget emang. Tapi satu hal sih yang perlu diingat, hobi yang bisa menghasilkan uang itu gak harus langsung dijadiin bisnis besok pagi gitu. Jadi jangan kayak mendadak ya. Kenapa? Karena emang ada proses yang sebenarnya orang lain tuh membutuhkan apa dari hobi kita itu. Jadi misalnya nih, kita kan harus mikirnya, oh iya ya, kita hobinya main game, langsung deh jadi cuan usaha. Terus atau enggak masak, langsung kita jualan besoknya, langsung bikin brand, langsung bikin akun bisnis, langsung mikir logo, kayak gitu-gitu kan. Tapi menurut aku pribadi teman berdua, ya kayaknya jangan dulu mikirin kesana, tapi mulai dari kenalin dulu kemampuan diri kita sendiri. Hobi boleh jadi cuan teman Prodo 2, tapi jangan sampai baru mulai malah udah mikirin omsetnya. Karena kebayang gak sih kamu, belum apa-apa kita udah mikirin kayak ini segini, itu bakal pusing duluan, jadi rumit sendiri teman Prodo 2. Tapi sebenarnya bukan ngelarang gak bagus ya teman Prodo 2, tapi lebih ke enaknya tuh kalau bikin tuh kita tuh lebih terkonsep. Ya gak sih teman Prodo 2? Butuh juga branding image yang kamu bikin dari jualan yang kamu tawarkan kepada masyarakat. Jadi lebih punya branding, lebih dikenal dan lebih lama biasanya, lebih abadi gitu usahanya. Masih banyak lagi teman Prodo 2 informasi yang mau aku sampaikan buat kamu, masih di ruang dengar kamu juga lewat RRI Prodo 2 Sintang. Loh kok Sintang, Pontianak Entikong ya lebih tepatnya ya. Enggak, kita enggak lagi berjaringan teman Prodo 2, kita lagi di Pontianak aja. Oke deh, nanti aku bakal masih nemenin kamu 24/7. Ya, lebay banget gak sih hari ini tuh? Enggak. Ini lagunya Romaria teman Prodo 2. Kamu tahu Romaria? Nah, dia tuh ngeluarin lagu baru. Ini lagunya 24/7.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga,

Oke, teman berdua, mengawali perjumpaan aku bareng kamu nih, masuk ke arena 0 derajat ya. Kayak masuk ke arena mana gitu teman berdua ya. Enggak, arena 0 derajat tuh hadir setiap hari dari jam 1 sampai jam 2 siang ngomongin seputar olahraga teman berdua. Baik itu informasi dari olahraga mancanegara maupun olahraga dari tanah air teman berdua. Informasi pertama hadir dari kompetisi sepak bola putri Indonesia yang kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League atau IWL 2026. Gimana IWL ini tuh menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivien Cahyani mengatakan bahwa persiapan Liga ini dilakukan selama 2 tahun. Jadi beliau juga menyambahkan teman Pro 2 bahwa peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Dan juga Vivien ini menyebut bahwa klub yang telah bergabung dalam IWL ini adalah para pemain putri yang menyambut kembalinya kompetisi selama 7 tahun dengan penuh antusias gitu teman Pradua. Jadi melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI juga Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola wanita ini tidak pernah dikesampingkan menurutnya. Beliau juga terus membangun sepak bola putri dari tatanan paling bawah sehingga kompetisi liga dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Sementara untuk CEO Indonesia Women's League ini ada Teddy Cahyono yang mengatakan juga nih bahwa kompetisi akan dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi dan juga perkembangan klub peserta. For your information teman Pro 2, IWL 2026 ini juga menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep ini mencakup pertandingan akhir pekan, ada juga panggung musik dan juga UMKM serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian dari publik teman Pro 2. Dan event ini juga dijadwalkan akan mulai pada tanggal 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang juga menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi dan dilanjutkan lagi teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya event ini juga sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya ada Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan juga Bekasi FC. Dan informasi selengkapnya tentang Pro 2 kamu bisa langsung aja lihat di laman rri.co.id. Dan aku masih ada di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ngerasa apa ya, pemain bola perempuan ada ternyata. Jadi kalau misalnya kamu sebagai perempuan ngerasa aduh pengen main sepak bola nih, walaupun mungkin di Persipon belum, coba aja cek-cek deh kalau misalnya bisa ke Jakarta atau Persita Tangerang atau Dewa United juga memungkinkan. Oke deh teman Pro 2, nanti bakal ada informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, masih bersama kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: teman Pradua. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

Oke, Tamu Pro 2, welcome back. Temenin kamu masih di Arena Ano Derajat. Tamu Pro 2 sampai jam 2 siang kita bahas seputar olahraga. Dan tadi katanya udah bahas juga olahraga Liga Putri Indonesia dari sepak bola tanah air, Tamu Pro 2. Kali ini ada Inter Miami yang harus menghadapi pertandingan penting tanpa pemain mega bintang Argentina, yaitu Lionel Messi. Karena saat ini Messi meninggalkan Inter Miami untuk kembali ke Argentina menyusul meninggalnya sang ayah, George Messi, teman Pro 2 pelatih Guillermo. Ini harus mengakui kepergian George Messi ini menjadi pukulan emosional yang dirasakan oleh seluruh anggota tim dari Inter Miami. George Messi juga meninggal dunia pada usia 68 tahun dan Lionel Messi kemudian bertolak ke Rosario bersama dengan keluarganya. Melansir laman ESPN, hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan Messi akan kembali bergabung dengan Inter Miami. Kondisi ini juga datang ketika Inter Miami tengah menghadapi pertandingan penting di League Cup tahun 2026 ini. Setelah menelan kekalahan dari Rayados pada pertandingan sebelumnya, klub asal Florida ini juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, terutama dalam upaya mengamankan tiket menuju babak perempat final, Teman Pro 2. Dalam pertandingan selanjutnya, Inter Miami ini dijadwalkan menghadapi klub Leon di pertandingan terakhir fase grup. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Inter Miami untuk menjaga peluang mereka melanjutkan perjalanan di kompetisi. Oyos juga memahami Teman Pro 2 bahwa absennya Messi ini bukan semata-mata persoalan soal sepak bola aja. Menurutnya memang situasi yang sedang dihadapi Messi ini merupakan tragedi keluarga yang membutuhkan waktu untuk dilalui. Pelatih Inter Miami ini juga mengatakan bahwa seluruh anggota tim ini ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Messi dan juga keluarganya. Beliau menyadari bahwa gak ada kata-kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan yang sedang dialami oleh pemain bintangnya. Dan beliau juga menegaskan Teman Pro 2 bahwa proses menghadapi kehilangan itu tidak dapat berlangsung dengan waktu yang singkat ya. Menurutnya seseorang membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan ketika kehilangan orang terdekat. Kepergian Messi ini juga membuat persiapan Inter Miami menuju pertandingan melawan Leon menjadi semakin berat. Selain harus mengejar hasil positif demi menjaga peluang di League Cup, tim juga harus menghadapi situasi emosional terkait Messi. Kekalahan dari Rayados sebelumnya membuat posisi Inter Miami ini semakin tertekan dalam persaingan menuju babak perempat final. Dengan format kompetisi yang hanya memberikan sejumlah tiket kepada klub-klub MLS, hasil pertandingan fase grup juga menjadi sangat menentukan. Dan di tengah tekanan tersebut, Teman Pro 2, Hoyos memilih untuk memberikan ruang kepada Messi dan keluarganya. Tidak ada target waktu yang dipaksakan kepada sang kapten untuk kembali ke lapangan, karena memang prioritas Messi saat ini adalah bersama dengan keluarga, Teman Pro 2 ya. Jadi bagi Inter Miami, pertandingan melawan Leon ini akan menjadi ujian tersendiri. Mereka harus membuktikan mampu berkompetisi tanpa ada Messi, sekaligus menjadi konsentrasi bagi Inter Miami. Setelah pertandingan melawan Leon, perhatian Inter Miami juga akan beralih ke pertandingan menghadapi Nashville pada hari Sabtu nanti. Dan laga ini juga menjadi memiliki arti penting gitu ya dalam persaingan di wilayah timur MLS. Teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa langsung simak aja di laman rri.co.id di kanalnya olahraga ya. Buat update informasi seputar olahraga sepak bola terutama ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM, nanti bakal ada informasi lainnya masih di Arena 0 Derajat, ngomongin olahraga Indonesia dan juga mancanegara tentunya. Jangan kemana-mana, masih di ruang dengar kamu ada lagunya Tiara nih hadir buat kamu Teman Pro 2, nemenin kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan atau mungkin lagi di rumah dengerin Pro 2 RRI Pontianak. Bisa juga loh didengerin lewat rri.co.id di streamingnya, atau kamu juga bisa download aplikasi RRI Digital lewat Android kamu ataupun lewat handphone Apple-nya kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
1: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih sama Akhil, temenin kamu, teman Pro 2. Ngomongin apa ya kali ini? Masuk di up to date. Kita bakal upgrade informasi buat kamu, teman Pro 2, baik dari dunia hiburan tanah air maupun mancanegara. Oke, teman Pro 2, informasi pertama hadir buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM di mana pun berada. Aku ngasih info Marsi, ngasih informasi ya lewat ruang dengar kamu dari NCT 127. Iya, 127 itu ya. Itu gimana sih teman Pro 2 buat Korea, para pecinta Korea, K-popers, boleh kasih tahu aku dong gimana bacanya ya, takut salah nih. Jadi NCT ini akan kembali menggelar konser di Indonesia teman Pro 2 melalui tour kelimanya dengan tema NCT 127 yang kelima kalinya, tour Neo City Jakarta The Red Line teman Pro 2. Dan konser ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober tahun ini di Indonesia Arena Jakarta. Promotor Diandra Global telah merilis set mapnya sendiri, teman-teman, set mapnya sekaligus juga kategori dan juga harga tiket konsernya. Nah, informasi ini juga menjadi panduan bagi para penggemar sebelum mengikuti penjualan tiket dari konsernya NCT. Konser ini pun diadakan di Jakarta yang akan menggunakan panggung utama dengan beberapa kategori penonton ya. Jadi zona Neo City ini menjadi area standing, sedangkan kategori lainnya menggunakan tempat duduk bernomor. Dan udah ada juga nih list dari daftar harga tiket dan juga set mapnya dari konsernya NCT 127 teman Pro 2 di Jakarta. Ada yang sitting, ada juga yang standing, ada yang juga CAT 1, CAT 2, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Dan ini kisarannya beda-beda ya, dari mulai CAT 7 ini dari 1.350.000 sampai yang paling mahal itu di 127-nya squad itu duduk juga 3.950.000. Pokoknya kalau kamu pengen tahu informasi selengkapnya, kamu bisa langsung aja cek di lamannya rri.co.id di kanalnya hiburan NCT kembali konser di Jakarta ya. Jadi ada daftar harganya juga di situ. Harga tiket ini juga belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan juga biaya platform tiket sebesar 5%. Kategori 127 squad ini menjadi pilihan dengan harga tertinggi, dan untuk kategori CAT 7 menjadi kategori dengan harga yang paling terjangkau. Dan penjualan tiket ini juga dilakukan di melalui beberapa tahapan, dan penggemar juga yang memiliki NCTzen, iya, membership dapat mengikuti proses pre-sale sesuai dengan jadwal yang udah ditentuin teman Pro 2. Nah, penjualan khusus ini untuk membership berlangsung pada tanggal 19 Agustus di jam 2 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu juga Diandra Global, pre-sale ini dibuka pada tanggal 20 Agustus di jam yang sama. Sementara untuk penjualan umum atau general sale itu dibuka pada tanggal 21 Agustus di jam 2 siang. Dan informasi resminya, Weverse juga mencantumkan Indonesia Arena sebagai lokasi konser pada tanggal 3 Oktober 2026. Penggemar juga diimbau untuk memperhatikan lagi jadwal dan ketentuan sebelum melakukan pembelian tiket. Promotor juga mengingatkan kembali nih, dilakukan melalui kanal tiketing resmi untuk menghindari kendala transaksi. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek aja di laman rri.co.id. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, kalau kamu penasaran lagunya NCT, kita langsung aja puterin bareng yuk, NCT dengan Cherry Boom. Pure right cherry bomb, fillet yum, bullet, pure right cherry bomb, fillet yum, bullet, pure.

0: I'm the biggest hit on the stage.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama bang.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Welcome back Tema Pro 2, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ngomongin seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Dan kali ini kita bakal ngasih info buat teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin di ruang dengar kamu. Aku ngasih info nih dari laman rri.co.id, ngobrolin seputar Spider-Man Brand New Day. Jadi kamu udah nonton belum nih film Spider-Man yang baru teman Pro 2 ya? Dan film ini terus mencatatkan performa luar biasa sebagai film box office. Film ini juga udah meraup 145 juta dolar USD atau setara dengan 2,5 triliun rupiah hingga akhir pekan kedua pemutarannya di pasar domestik teman Pro 2. Dikutip dari Variety, hari kemarin 11 Agustus 2026 ini menjadikannya sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa. Dan hingga kini hanya 8 film yang pernah mencatatkan pendapatan lebih dari 100 juta USD teman-teman, atau US dollar ya, pada akhir pekan kedua. Jadi enggak banyak teman-teman, cuma 8 film aja termasuk filmnya Spider-Man yang sekarang lagi ada di bioskop. Kesuksesan tersebut juga semakin memperkuat dominasi brand New Day sebagai film box office global, di mana film produksi Sony dan juga Marvel ini sebelumnya pernah meraih 355 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,3 triliun rupiah saat dirilis di pasar domestik. Jadi secara global film ini tuh meraih 932 juta US dollar atau setara 16,6 triliun rupiah teman Pro 2 setelah 2 pekan tayang. Dan film ini juga udah mengumpulkan 655 juta US dollar atau setara dengan 11,6 triliun di Amerika Utara. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Jadi pencapaian ini juga menunjukkan besarnya antusiasme penonton terhadap film terbaru dari waralabanya Spider-Man gitu. Dengan laju pendapatan yang masih kuat, film ini juga diperkirakan mampu sampai menunjuk angka 2 miliar US dollar secara global. Ih, gila. Sebanyak apa itu ya? Jadi teman Pro 2, performa ini juga membuat brand New Day mulai diperhitungkan dalam persaingan film-film terlalih sepanjang masa. Pengamat box office juga bahkan mulai mempertanyakan apakah film tersebut mampu mencatat sebagai pencapaian yang lebih besar lagi. Dan salah satu kemungkinan yang menjadi perhatian adalah menembus pendapatan 1 miliar US dollar hanya dari pasar domestik. Dan jika berhasil, ini akan menjadi rekor baru dalam sejarah box office. Dan Brand New Day ini juga bahkan berpeluang menjadi film pertama yang mencapai pendapatannya itu 3 miliar US dollar secara global dengan performanya sejauh ini. Film ini juga masih memiliki peluang untuk mencetak berbagai rekor baru dalam perjalanan penayangannya di bioskop. Bahkan yang belum nonton bioskop juga belum terhitung tuh kayaknya. Yang baru niat mungkin weekend ini teman Pro 2 ya. Atau mungkin nunggu gajiannya para pegawai swasta ya di akhir bulan nanti, siapa tahu ya gak sih teman Pro 2, dan bahkan mungkin bakal lebih banyak lagi untuk pendapatannya. Widih. Tapi emang menurut kamu gimana sih, emang se-worth itu kah filmnya? Kayaknya emang oke itu ya teman Pro 2. Oke deh, nanti bakal hadir lagi informasi lainnya di ruang dengar kamu, masih sama Akhil juga di Up to Date, ngobrolin seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara yang pastinya seru buat kamu dengerin Pro 2 FM sambil kamu mungkin lagi di jalan. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja ya teman Pro 2. Aku bakal puterin lagunya Ivan Seventeen nih, Jangan Paksa Rindu. Widih, yuk siap-siap singelong gak tuh?

Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan

0: kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu juga nih teman Pro 2 sama Akil lagi. Apa-apa dong ya, tetap semangat dong teman Pro 2 ya. Aku aja semangat nemenin kamu terus loh, dari tadi siang sampai nanti jam 7 malam masih bareng sama Akil juga nemenin kamu teman Pro 2. Dan aku bakal ngasih informasi juga nih, kita masuk di jam 3 sampai jam 4 sore. Kita ngomongin tentang entertainment, di mana ragam informasi dari Kota Pontianak dan sekitarnya hadir untuk kamu teman Pro 2. Oke, informasi pertama hadir nih dari penghargaan pengelolaan aset dan juga keuangan menjadi pemacu RRI Pontianak memperbaiki kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teman Pro 2 dan Kepala Stasiun RRI Pontianak Bapak Budi Suwarno menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan aset dan juga keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan beliau juga menyebutkan bahwa RRI Pontianak akan mengevaluasi sejumlah kekurangan untuk meningkatkan capaian dari peringkat kedua menjadi peringkat pertama pada penilaian berikutnya. Menurutnya evaluasi dan juga perbaikan akan dilakukan pada akhir semester maupun akhir tahun sehingga hasilnya dapat terlihat pada awal tahun mendatang. Dan beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai khususnya jajaran BMN dan juga keuangan yang telah bekerja menjaga pencapaian tersebut, sekaligus mengingatkan pentingnya mempertahankan prestasi karena dinilai lebih sulit dibandingkan meraihnya. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kalimantan Barat Bapak Rahmat Mulyono menyampaikan juga penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan kepada mitra kerja yang berkinerja dengan baik. Beliau juga menjelaskan penilaian mencakup pemenuhan kriteria pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan secara administratif termasuk perhatian terhadap pengelolaan barang milik negara atau BUMN. Dan beliau juga menambahkan nih teman Pro 2, tantangan yang masih dihadapi satuan kerja meliputi inventarisasi, pemeliharaan, serta identifikasi aset yang belum terdata secara optimal sehingga diperlukan koordinasi berkelanjutan. Gitu teman Pro 2. Jadi informasi sama kami juga masih bakal hadir lagi, masih dari informasi seputar Kota Pontianak dan juga Kuburaya yang buat hadir buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini udah bekerja satu harian. Teman Pro 2 jangan lupa untuk tersenyum kembali pulang ya, dengan harapan pastinya hari ini dijalani dengan cukup baik. Oke deh, nanti informasi lain hadir buat kamu ya dari Kota Pontianak dan juga Kuburaya sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, sederhana hadir dari Sela on 7 buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
3: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
2: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
3: Hei, bikin kerja ya, dek.
2: Tapi harganya nih jauh lebih bagus, bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
3: Boleh gak jurus adik nih?
2: Itu namanya jurus hilirisasi, bang.
3: Makasih usulannya, dek. Mana anggurnya?
2: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
3: Oh, bukan 3 kilo ke, dek?
2: Kilo, bang.

Jurus jitu hadir dari Hera sama berdua buat kamu ya. Kalau kamu sendiri punya jurus jitu enggak untuk naklukin situasi kondisi yang saat ini? Kalau aku sih jurus jitunya sama nih kayak informasi yang bakal aku sampaikan di ruang dengar kamu kali ini. Musim kemarau mulai berdampak ya pada aktivitas penjual jamu keliling di Kota Pontianak juga. Jadi persediaan air hujan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk membuat jamu ternyata mulai menipis sama produa. Sehingga pedagang harus beli air galon untuk memenuhi kebutuhan produksi. Nah, salah satu penjual jamu keliling yaitunya Eti mengatakan bahwa kebutuhan air bersih kini menjadi tambahan biaya dalam menjalankan usahanya Taman Produa. Kondisi ini juga berbeda dengan sebelum kemarau ketika air hujan masih cukup tersedia. Dalam sehari, Eti juga membutuhkan sekitar 2 galon untuk membuat jamu. Jadi kebutuhan air ini bertambah karena ia juga membuat bakso yang membutuhkan sekitar 4 hingga 5 galon air setiap harinya. Beliau juga menyampaikan pembelian air galon ini harus disesuaikan dengan pendapatan dari penjualan jamu dan juga penjualan baksonya Taman Produa. Pengeluaran untuk air menjadi bagian dari biaya produksi yang harus diperhitungkan setiap hari Taman Produa ya. Jadi selain kebutuhan air untuk produksi, beliau juga mengaku nih pasokan air galon untuk kebutuhan rumah tangga juga mulai dibatasi. Jika sebelumnya dapat membeli lebih dari 2 galon dalam sehari, kini pengiriman ke rumah dibatasi sekitar 2 galon per orang gitu. Nah, Eti juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau, dan bagi pedagang kecil seperti beliau, kenaikan kebutuhan air secara langsung menambah beban biaya operasional usaha gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerasa kurang fit, juga kita bantu UMKM lokal untuk membeli jamu ya. Tetap ya Taman Produa ya. Iya dong, biar sehat Taman Produa ya. Jaga kesehatan tubuh itu penting Taman Produa. Selain kita pakai masker, juga kita harus cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh kita dengan minum air putih. Dan juga kalau misalnya kamu ngerasa kayak kurang enak badan, ya jamu tuh bisa jadi solusi, tau gak sih Taman Produa? Oke deh Taman Produa, kita bakalan juga ngasih informasi lainnya masih di ruang dengan kamu bareng sama Akil di Insightainment sampai jam 4 sore nanti Taman Produa. Jadi jangan kemana-mana.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wee.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Usaha pagi ya Gus ya. Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
2: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
1: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
2: Nggak gitu, ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini ja, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.

0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Oke, okay, love you longer, Tai Raisa, teman pro 2 mengawali perjumpaan aku bareng kamu lagi. Masih sama aku, teman pro 2 di jam 4 sampai jam 5. Kita ngomongin seputar prestasi dan juga informasi buat kamu, teman pro 2. Jadi nemenin kamu lagi di jalan, mungkin baru pulang kantor, atau mungkin kamu abis pulang les ya. Pokoknya buat kamu yang lagi dengerin pro 2 FM dimanapun berada, aku mau ngasih informasi nih buat kamu. Jadi ada beberapa anak muda Pontianak yang menorehkan berbagai prestasi membanggakan pada pertengahan tahun 2026 ini, mulai dari seni budaya nasional, tilawah Al-Quran tingkat provinsi, hingga prestasi ajang kecantikan dan pemuda pelopor daerah. Aku bakal ngasih informasi buat kamu satu persatu ya, dari mulai prestasi seni dan juga budaya nasional. Dari asal SMP Negeri 22 Pontianak, ada kembar bernama Karissa Nafis Zakiyah dan juga Kalista Nafis Zakiyah yang terpilih sebagai tim kesenian mewakili Kalimantan Barat untuk membawakan tarian kolosal pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Keren sekali ya teman pro 2 ya. Jadi dua pelajar kembar asal kota Pontianak ini mendapat kesempatan istimewa tampil di Istana Negara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan keduanya ini merupakan siswi SMP Negeri 22 Kota Pontianak yang terpilih menjadi bagian dari tim kesenian Kalimantan Barat. Karissa dan juga Kalista ini akan membawakan tarian kolosal dalam rangkaian gelar seni budaya peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera Sang Merah Putih. Kesempatan ini juga menjadi kebanggaan bagi kedua pelajar sekaligus keluarga pastinya ya. Jadi mereka ini gak cuma bawa nama sekolah, tapi juga dipercaya memperkenalkan seni budaya Kalimantan Barat di panggung nasional. Ayah Karissa dan juga Kalista yaitu Aibda Saifuddin Suhri, anggota Direktorat Samapta Polda Kalbar, juga menyampaikan kedua putrinya ini udah menekuni seni. Memang seni tari ini sejak masih duduk di sekolah dasar gitu teman pro 2. Nah, sejak bergabung dengan sanggar, kemampuan keduanya ini terus diasah melalui latihan dan juga berbagai perlombaan. Nah, pengalaman ini nih menjadi bekal sampai sekarang tuh Karissa dan juga Kalista mampu melewati proses seleksi dan juga masuk dalam tim kesenian Kalbar. Bagi Karissa dan Kalista sendiri, tampil di Istana Negara menjadi pengalaman yang gak biasa aja bagi seorang pelajar SMP tentunya. Di tengah aktivitas sekolah, keduanya harus mengikuti rangkaian persiapan bersama dengan anggota tim kesenian Kalbar. Persiapan ini juga dari mulai latihan, pemantapan materi, hingga geladi sebelum penampilan. Dan bapaknya nih, ayahnya, Bapak Saifuddin, juga berharap kedua putrinya dapat mengikuti seluruh proses dengan disiplin dan tampil maksimal saat berada di Istana Negara. Dukungan juga terhadap kembar Karissa Kalista juga diberikan sama pro 2 oleh pihak sekolah ya, SMP 22 Pontianak. Menurut pihak sekolah memberikan pengertian juga sehingga keduanya dapat menjalankan pendidikan sekaligus mengembangkan bakat seninya. Nah, keluarga juga mengapresiasi Sanggar Kijang Berantai yang selama ini menjadi tempat Karissa dan juga Kalista belajar dan juga mengasah kemampuan tarinya. Widih, keren ya. Semangat kembar Kalista-Kalista dari SMP 2 Pontianak yang membawa nama baik Kalimantan Barat tentunya ya. Informasi lain bakal hadir di ruang dengan kamu. So, tetap stay tune ya bareng kita di Pro 2 Era di Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: RRI Progo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
2: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
1: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
2: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
1: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
2: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
1: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
2: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Dua Pontianak, teman terbaik kamu, teman pro dua. Masih ngobrolin soal prestasi anak muda Pontianak yang luar biasa sekali, teman pro dua ya. Jadi bukan sekali sih, 2-3 kali bahkan, banyak bahkan. Jadi teman pro dua, for information, pada ajang MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara di tahun ini, teman pro dua ya. Jadi ada kafilah Kota Pontianak yang meraih 12 medali emas. Wih, keren banget gak tuh? Raihan disebutkan menjadikan Pontianak sebagai daerah dengan perolehan medali emas terbanyak, sekaligus menjadi modal penting menghadapi MTQ Kalbar tahun depan 2027 saat Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah, teman pro 2. Nah, MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat ini berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Agustus tahun 2026 kemarin di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Meski belum menjadi juara umum berdasarkan akumulasi poin, prestasi kafilah Pontianak ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Nah, di MTQ tahun ini, kafilah Pontianak mengoleksi 12 juara pertama, meningkat dari 11 medali emas yang diraih pada MTQ tahun lalu, teman pro 2. Wali Kota Pontianak Bapak Edi Rusdi Kamtono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah, baik itu pelatih, pendamping, official yang telah berjuang membawa nama baik Kota Pontianak. Menurutnya, hasil MTQ ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pembinaan, dan sistem penilaian MTQ juga menggunakan akumulasi poin dari seluruh peringkat sehingga jumlah medali emas bukan satu-satunya faktor dalam menentukan juara umum. Karena Bapak Edi juga meminta LPTQ Kota Pontianak memperkuat pembinaan secara berkelanjutan, dan para peserta yang berhasil meraih juara ini juga didorong untuk terus berlatih setelah kompetisi dengan dukungan insentif serta pembinaan bagi pelatih dan juga pembimbing. Wow, selamat ya untuk para kafilah yang membawa nama baik Kota Pontianak sampai di ajang tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Semoga tahun depan juga makin meningkat lagi ya. Oke, datang pro 2, nanti bakal ada ragam informasi lainnya. Masih di ruang dengar kamu, masih nemenin kamu juga yang mungkin hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya di tanggal 12 Agustus 2026. Dan buat kamu yang mungkin baru pulang dari kantor, abis les, abis beraktivitas satu harian ini, semoga terus bersemangat teman pro 2 ya. Oke deh, aku bakal puterin lagu yang bikin kamu semangat ya di hari ini, teman pro 2. Dan kalau pengen request juga boleh teman pro 2 ya, bisa di Instagram kita di @pro2pnk, atau juga kalau kamu pengen via WhatsApp juga bisa teman pro 2. Ini spesial buat kamu yang memang lagi di jalan ya, lagi bawa kendaraan, ada drive dari Ed Sheeran hadir buat kamu.

teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik kita Mampro 2 ya. Aduh, so deep banget ya lagunya tuh, emang kayak enak banget dan sekeren itu. Dan juga buat kamu yang relate sama ceritanya tuh kayak pasti ikut dari hati nyanyinya ya. Iya gak tau Mampro 2? Dan next, informasi terakhir buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin lagi dengerin Pro 2 FM, pengen update informasi seputar prestasi. Dan kali ini aku ngasih informasi juga buat kamu teman Pro 2, ada prestasi yang membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar di Kota Pontianak. Selain tadi ada juara dapat medali dari MTQ teman Pro 2 ya, di ranahnya Provinsi Kalimantan Barat, ada juga nih teman Pro 2, ada Fezahra Zulfa Asuri dari siswa SMA Negeri 7 Kota Pontianak yang juga berhasil meraih gelar runner up 1 atau juara 2 Putri Daerah Kalimantan Barat 2026 pada Grand Final pemilihan Putri Daerah Kalbar yang digelar di Ballroom Golden Tulip Hotel Pontianak pada hari Minggu pada Juni lalu teman Pro 2. Jadi ajang yang diselenggarakan Yayasan Putri Daerah Kalbar ini juga mempertemukan finalis terbaik dari 12 kabupaten dan 2 kota di Kalimantan Barat. Kompetisi ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk berperan sebagai duta yang mempromosikan potensi pariwisata, budaya, dan juga kearifan lokal daerah. Mewakili Kota Pontianak, V tampil percaya diri dengan kemampuan public speaking, wawasan dan juga kepribadian yang dinilai unggul hingga berhasil menembus posisi runner-up 1 teman Pro 2. Dan di sesi presentasinya, V ini mengangkat tema geopolitik yang menyoroti pentingnya menjaga persatuan bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air, dan juga memahami posisi strategis Kalbar sebagai wilayah perbatasan Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Melalui gagasannya tersebut, V ini menekankan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus

inspirasi yang kayak gini nih yang bisa kita mikir kalau ternyata dari SMA pun kita udah bisa membawa nama baik kota Pontianak dan juga bisa mempromosikan daerah kita tercinta. Oke deh teman produ, nanti jam 5 kita bakal masuk di polling receh. Aku tutup, dan ini juga informasi yang terakhir yang aku sampaikan di ruang dengar kamu untuk segmen di program acara Ngobrolin Prestasi dan juga informasi hari ini. Jangan kemana-mana, masih sama Akhil sama Pro 2 di jam 7. Jam 7 belum ya. Jam 7 aja. Dari jam 5 sampai jam 6 nanti kita ngomongin seputar polling receh. Kira-kira sambil kamu santai di jalan yang lagi macet-macetan, ya ini juga ada yang udah pengen dengerin lagunya masing-masing yang hadir buat kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro, jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita. Ini lagunya relate buat kamu juga nih yang memang merasa butuh istirahat sejenak. Iya, ada Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Jadi cuti teman Pro 2 ya, kalau bisa-bisa ya cuti aja. Tapi tetap harus tanggung jawab pastinya ya. Oke deh, jangan kemana-mana, masih bersama Akhil juga temenin kamu teman Pro 2 ya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Enak teman terbaik kamu. Nah, kalau kita masuk ke paling receh nih, artinya kamu udah siap dong sama dua pilihan yang bakal aku tawarin buat kamu, teman berdua ya, tawarin. Buat dua pilihan yang harus kamu tentukan, kira-kira kamu tuh yang tipe yang mana gitu ya. Kamu bisa langsung join aja di @pro2pnk dan sertakan alasannya, ataupun kamu juga bisa ke WhatsApp kita juga, teman Pro2, di 0857 08, iya diulang-ulang ya teman Pro2 ya. Kalau pokoknya kamu harus catat juga nomornya, 0811 5701 018, teman Pro2 ya, 0811 5701 018. Pilihannya apa sih teman Pro2? Ya pilihannya nih, saat sekarang kamu lagi dengerin Pro2 RRI kali ini ya, biasanya kamu ada beberapa pilihan yang kamu lakukan ya. Dua pilihan nih teman Pro2. Kalau misalnya kamu lagi capek kayak sekarang, atau kamu lagi lelah, atau mungkin kamu lagi habis beraktivitas dari manapun itu, kamu milihnya biasanya makan atau pilih rebahan. Jadi kamu misalnya nih sekarang lagi di jalan pulang, atau itu dari kantor, mungkin kamu dari kampus atau dari sekolah, atau dari manapun aktivitas kamu hari ini, ya pokoknya aku mau ucapin selamat deh buat kamu semua yang udah berhasil melewati satu hari ini. Nah, sore ini tuh kita punya pilihan paling receh yang sebenarnya nggak receh-receh banget gitu ya. Kalau pulang aktivitas yang paling kamu cari tuh biasanya apa? Biasanya kamu pilih makanan dulu buat naikin mood kamu, atau kamu pilih rebahan. Nah, kadang kalau misalnya makan dulu tuh pilihannya, kalau misalnya yang pertama nih makan dulu, nah urusan hidup ataupun itu yang lain itu belakangan deh gitu. Nah kalau yang pilihan kedua, rebahan dulu, kalau lapar ya bisa dipikirin nanti gitu. Coba deh kamu pilih dengan jujur, karena dari pilihan sederhana ini kita sebenarnya itu bisa ngobrol soal satu hal, yaitu setelah seharian memberikan energi ke banyak hal, kita sering lupa bahwa diri sendiri juga butuh untuk diisi ulang. Bener gak tuh? Jadi kalau kamu sendiri pilihannya makan dulu atau rebahan dulu. Oke, sampai jam 17 berapa ya? 45 ya. Sebelum kita bakal putarkan kumandang azan maghrib tepatnya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, kita bakal bahas seputar polling receh ini. Ya, walaupun enggak receh-receh banget ya. Ini tuh kayak ada filosofinya sendiri, tahu enggak sih, kayak ada yang memilih untuk makan dulu atau ada yang milih rebahan dulu gitu. Oke deh teman Pro2, aku tunggu jawaban kamu di @pro2pnk atau di 0811 5701 018.

0: kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head on beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Risi teman dari Bruno Mars hadir teman Pro 2 ya. Kayaknya ada yang sing along tadi juga bareng aku teman Pro 2 ya enggak sih? Biasanya sih gitu kalau lagi di jalan ada lagunya lagi hype banget, terus juga lagunya kita tahu nih pastinya ngerasa lagi dinyanyiin bareng gitu ya. Jadi kayak I will risk it all for you. Aduh, mau banget deh dinyanyiin gitu ya. Enggak cuma nyanyi doang tapi lebih ke mau juga digituin, ada yang ngomong gitu gitu ya sama kita. Aduh, kok jadi baper teman Pro 2, padahal masih Rabu malam. Rabu malam nih, belum malam Minggu gitu ya. Oke deh teman Pro 2, nah tadi juga aku udah ngasih polling buat kamu tentuin kira-kira kamu tipe yang seperti apa teman Pro 2. Kira-kira kamu tipe yang setelah seharian ini ngasih energi ke banyak hal, kalau kamu ngerasa butuh sendiri dan butuh diisi ulang itu dengan cara makan atau dengan cara rebahan. Nah, ada yang udah masuk teman Pro 2 dan udah juga WhatsApp ke kita teman Pro 2 ya, ke Pro 2 PNK. Ada yang WA nih, kalau aku pilihannya mandi dulu terus rebahan. Mandi dulu terus rebahan ya, berarti gak makan. Makan akan lebih nikmat kalau kita udah dalam keadaan segar. Nah, habis mandi dan juga habis rebahan, ilangin penat dulu deh baru makan gitu teman Pro 2. Ini ada Nita Asri yang ikut juga komentar. Nah, kalau Nita Asri milihnya mandi dulu, rebahan dan baru makan biar penatnya tuh hilang dulu. Berarti penatnya tuh hilang lewat mandi gitu ya. Ada juga yang komentar nih teman Pro 2 dari Jana yang katanya lebih pilih makan dulu karena ngerasa energi yang keluar itu bakal balik kalau udah makan yang enak. Oke. Iya, ya inilah kan teman Pro 2, kita bisa lihat kalau ternyata setiap manusia tuh beda-beda tahu. Jadi kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain tuh it's okay. Kenapa harus kita larang? Kenapa harus kita kesalkan? Karena tiap orang tuh sesimpel kamu pulang setelah seharian ini pilih makan atau rebahan aja ini udah beda ya. Ada POV yang berbeda dari Nita Asri tadi, pilihannya mandi, rebahan, baru makan. Biar pas makan tuh udah seger gitu ya. Karena ilangin penat dulu baru makan. Artinya mandi dan rebahan itu tuh adalah aktivitas untuk menghilangkan penatnya, setelah itu baru makan. Nah, tapi kalau yang tadi dibilang Ana nih, Ana ngerasa kalau ternyata makanan enak ini adalah sesuatu yang justru ngasih energi setelah energi keluar dari energi kita tuh keluar banyak hal. Nah, balikinnya lagi tuh moodnya tuh dengan cara makan dulu enak, makan makanan enak dulu gitu ya. Aduh, seru banget itu teman-teman berdua ya. Oke deh, nanti akan aku sampaikan di ruang dengan kamu juga filosofi kalau makan dulu seperti apa dan juga kalau filosofi kalau rebahan dulu seperti apa, versinya aku. nanti kita bakalan bacain juga teman Pro 2 buat teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin Pro 2 FM. Kita bakalan dengerin dulu lagunya Malik and the Essential dengan Untitled.

Senja di sudut kota Taman Pro 2, pas banget gak sih kalau kamu mungkin lagi di Butterfront ya, liatin matahari terbenam ya, atau mungkin kamu juga lagi di rumah kamu lihat ujung gang rumah komplek kamu tuh ternyata juga bisa lihat matahari terbenam ya. Taman Pro 2 gak usah jauh-jauh ke pantai ataupun ke Butterfront ya. Oke, okay, Taman Pro 2 tadi masih ngomongin soal paling receh nih. Taman Pro 2, kalau kamu pilihannya seperti apa sih? Kira-kira setelah satu harian kamu mengeluarkan energi ya, beraktivitas, entah itu mungkin kerja atau mungkin kamu beraktivitasnya les atau juga perlu kuliah. Pilihannya makan atau rebahan. Kalau kamu pilih makan, sebenarnya ada alasan yang cukup sederhana. Biasanya tuh seharian tuh tubuh kita tuh bekerja, jalan, mikir, belajar, kerja, ngobrol, menghadapi deadline dan juga menghadapi macet, bahkan menghadapi orang-orang yang kadang bikin energi kita terkuras. Nah, jadi ketika sore datang tuh yang dicari pertama kali adalah makanan. Ini bukan semata-mata kamu bukan karena doyan jajan ya, tapi kadang ternyata tubuh itu cuma sedang ngomong sama kamu kalau udah dipakai seharian nih, sekarang giliran kamu ngasih badan kita sesuatu. Jadi badannya tuh ngomong kayak gitu. Makanya makanan, makan itu setelah aktivitas bisa jadi hal yang kecil, bentuk kecil dari self care Taman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu gak harus makanan mahal, itu lebih baik lagi Taman Pro 2, karena ya gak harus fancy ya. Yang penting tuh makanannya tuh sesuai sama moodnya. Kamu suka asin ya, beli sesuatu yang rasanya tuh salty gitu, atau kalau kamu suka manis ya belinya yang manis-manis gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu tim rebahan, ya sama juga Taman Pro 2 ya, karena rebahan juga punya filosofi yang sama. Kita hidup itu di zaman yang seolah-olah selalu minta kita tuh buat gerak, harus produktif. At least kalaupun gak cuma badan kamu yang produktif, otak kita tuh harus bekerja terus gitu gak sih Taman Pro 2? Termasuk saat kamu harus melihat gadget kamu, pasti kamu juga itu sedang berpikir dan juga bekerja otaknya. Nah, otak bekerja harus produktif, harus punya target, harus upgrade diri, harus menghasilkan sesuatu di hari ini. Padahal tuh manusia tuh bukan mesin, ya. Nah, ada saatnya juga kita gak perlu menghasilkan apa-apa. Gak perlu ngasihin apa-apa. Cukup pulang, naruh tas, lepas sepatu, rebahan, atau mandi dulu terus rebahan, lihat langit-langit di kamar, terus beberapa menit kemudian, dan membiarkan kepala ini berhenti untuk bekerja dan juga berhenti untuk berpikir. Jadi kadang istirahat itu tuh bukan tanda malas ya, tapi memang kita butuh untuk istirahat Teman Pro 2. Nah, istirahat ini adalah cara supaya kita punya tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Jadi it's okay why ya. Nah, artinya kalau kamu tadi seperti timnya Nita Asri yang pilih mandi dulu, rebahan, baru makan, berarti kamu lagi percaya bahwa energi itu harus diisi untuk merasa yang paling urgent adalah mengembalikan ketenangan dulu gitu ya. Tapi kalau untuk yang kayak tim anak, tim makan ini, kamu percaya bahwa energi itu harus diisi lewat makanan. Tapi sebenarnya tuh gak perlu dipertentangkan keduanya ya, karena manusia itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Karena manusia juga ada yang lapar secara fisik dan juga ada yang sebenarnya lebih lapar akan ketenangan. Jadi ya setiap orang tuh benar-benar ya beda-beda gitu Teman Pro 2 ya. Tapi ya semuanya sama aja Teman Pro 2. Dan mungkin itu juga kenapa polling receh ini tuh seperti menarik ya, karena kadang tuh dari pilihan sederhana ini kita bisa melihat gitu ya, gimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri setelah melewati hari yang panjang. Jadi buat kamu yang sedang perjalanan pulang di sore hari ini, gak perlu ngerasa harus langsung produktif lagi setelah sampai di rumah. Kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, dan kalau kamu butuh waktu sendiri, ambil waktu itu. Karena hidup itu bukan cuma soal seberapa banyak yang harus kita hasilkan dan seberapa banyak yang berhasil kita selesaikan dalam satu hari ini, tapi kadang juga hidup itu tentu tentang tahu kapan harus berhenti sebentar dan bilang ke diri kita sendiri kalau that's enough, hari ini tuh enough, hari ini cukup, dan besok kita lanjut lagi. Oke, Taman Pro 2 nanti
Thank you banget yang udah gabung ya. Nanti aku juga bakalan balik lagi masih nemenin kamu di jam 6 sampai jam 7 masuk ke Nyantai Culture Teman Pro 2, dan paling recehnya ditutup sampai sini aja. Sedih banget berasanya ya, padahal besok juga ada lagi Teman Pro 2. Nah, oke deh Teman Pro, thank you banget buat Ana, ada Nita Asri dan juga ya Teman Pro 2 lainnya yang bergabung lewat Pro 2 PNK. Dan jangan kemana-mana Teman Pro 2, nanti juga kita akan kumandangkan azan, putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh di pukul 17 lewatnya 54 menit Teman Pro 2. So thank you buat kamu yang udah gabung ya Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 Era di Pontianak.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Kita berdua masih nemenin kamu juga bareng sama Akil sampai jam 7 malam nanti. Teman berdua kita bakalan nyantai culture, jadi nanti ada informasi seputar budaya yang bakal hadir. Tapi kita bakal putarkan dulu mini drama berjudul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Ini kayaknya buat kita yang suka banding-bandingin diri lewat media sosial, teman berdua relate banget ya. Ceritanya anak muda banget yang kayaknya anak muda zaman now berasa kayak si tokoh utamanya. Seperti apa sih ceritanya mini drama kali ini, teman berdua? Jangan lupa dengerin dan tetap terus stay tune lewat RRI Pro 2 Pontianak. Buat kamu yang dengerin kita lewat radio masih di 101,8 FM, atau kamu juga pengen dengerin kita lewat streaming, boleh juga di rri.co.id. Dan juga kalau kamu pengen dengerin dimanapun kapanpun lewat gadgetnya kamu, kamu bisa langsung aja download app Play Store lewat Play Store ataupun App Store di RRI Digital. Cari aja di situ, teman Pro 2 ya. Jadi dengerin kita terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Ah, udahlah Bu, Rama nih capek, capek banget hidup kayak gini terus.
3: Ram, ibu tahu kamu lelah, tapi marah gak akan bikin hidup kita berubah, nak.
2: Bu, asal ibu tahu ya, tiap hari aku cari kerja tapi selalu ditolak. Teman-teman semua udah pada sukses, sementara aku masih di rumah yang bocor ini. Rama malu, Bu.
3: Kamu pikir ibu gak malu, Ram? Tiap hari ngutang beli beras. Tapi ibu tetap percaya kamu bisa bangkit, nak. Kalau kamu sendiri gak percaya sama diri kamu, ibu harus percaya sama siapa, Ram?
2: Bu, Rama itu sebenarnya pengen ibu bahagia, pengen ibu bangga. Tapi Rama selalu gagal, Bu.
3: Kamu belum gagal, nak. Kamu cuma belum nyoba dengan cara yang baru.
4: Wah, Rama, jarang nongol nih. Masih sibuk cari kerja kamu.
2: Eh, Pak Eko, sibuk sih enggak sih, Pak. Ya, lebih tepatnya Rama lagi sibuk mikirin hidup aja, Pak.
4: Nasib gak bisa diundang, nak. Tapi bisa dikejar. Kalau kamu cuma nunggu, ya gak bakalan datang.
2: Ngomong sih gampang, Pak Eko. Hidup Bapak tuh enak. Punya warung. Lah saya, lulusan kuliah, tapi nganggur kayak gini.
4: Saya juga dulu keliling jualan gorengan. Pernah diusir, pernah ditipu. Tapi saya tidak berhenti. Kemiskinan itu bukan kutukan. Cuma ujian buat ngukur seberapa kuat kamu mau bertahan.
5: Wah, Rama. Serius ini kamu? Aku kira udah pindah keluar kota.
2: Belum. Masih di sini. Ya, boleh dibilang masih berjuang melawan kanker lah. Kantong kering maksudnya.
5: Hehe, aku paham. Dulu aku juga gitu. Tapi sekarang aku punya usaha kopi kemasan kecil. Dapat pelatihan dari kelurahan. Terus mulai dari dapur rumah.
2: Wah, keren ya kamu, Dim. Tapi sayang banget. Nggak semua orang tuh bisa kayak kamu, Dim. Nggak semua orang punya modal atau keberuntungan kayak kamu.
5: Bukan soal modal. Aku juga dulu gak punya apa-apa. Cuma punya rasa malu yang aku ubah jadi tekad. Aku lagi butuh orang jujur buat bantu produksi ini. Kamu mau ikut?
2: Tapi aku gak ngerti kopi, Dim. Gak ngerti jualan juga. Gimana dong?
5: Aku gak butuh orang yang ahli. Yang aku butuhkan itu orang yang mau belajar. Kamu mau terus nyalain nasib atau mulai ciptakan nasib baru?
2: Dim, Dimas, ini batch barunya udah siap. Aroma kopinya mantap banget, Dim.
5: Nah, gitu dong. Aku tahu kamu bisa. Lihat, dari yang gak ngerti apa-apa, sekarang udah bisa produksi sendiri.
2: Ternyata yang aku butuhin bukan uang, tapi kesempatan dan orang yang bisa percaya sama aku.
3: Rama, ibu bawain nasi goreng nih. Katanya kamu belum makan dari pagi.
2: Wah, ibu. Sekarang malah ibu yang bawain bekal buat Rama kerja. Dulu Rama malah ngeluh gak punya kerjaan. Sekarang malah Rama yang sibuk ngejar impian.
3: Ibu bangga sama kamu, nak. Dulu kamu bilang miskin itu nasib. Sekarang kamu buktikan kalau itu cuma titik awal.
2: Rama janji, Bu, kita gak akan hidup kekurangan lagi.
5: Eh, Rama, besok kita diundang ke pameran UMKM. Produk kita mau dipajang di depan kelurahan.
2: Hah? Serius? Wah, jujur gak nyangka banget sih, Dim. Kalau dulunya, aku tuh malu banget loh karena masih miskin. Sekarang aku lebih bangga karena pernah jatuh, tapi bisa bangkit lagi.
6: Woi, Rama, jangan lupa, saya pelanggan pertama ya.
2: Siap, Pak Eko.
3: Ibu selalu percaya, dari langkah kecil bisa lahir harapan besar.
2: Dan dari harapan besar, lahirlah kehidupan baru.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamanya Cinta Tama Pro 2 dari The Cinnamon. Sudah lama banget gak denger lagu jadi mereka Tama Pro 2 ya. Jadi karena emang lagunya tuh walaupun udah lama tapi tetap membekas gak sih? Dan lagunya The Cinnamon ini emang relate banget sama anak-anak muda pada zamannya. Bukan zaman sekarang ya, pada zamannya Tama Pro 2. Tapi mereka juga masih berkarya sampai sekarang Tama Pro 2. Kalau kita ngomongin budaya, Tama Pro 2 di Nyantai Culture kali ini ada ratusan warga yang menghadiri acara robo-robo yang dipusatkan di kawasan Kuala Parit Nenas atau Teras Parit Nenas, Kecamatan Pontianak Utara pada hari ini 12 Agustus 2026, di mana ada Wakil Wali Kota Pontianak Pak Bahasan yang menjelaskan pada kesempatan yang sama. Acara robo-robo juga digelar di Banjar Serasan Pontianak Timur yang juga dihadiri oleh Wali Kota Pontianak. Pembagian kehadiran ini juga dilakukan agar pemerintah dapat hadir membersamai seluruh elemen masyarakat tanpa ada unsur persaingan, Tama Pro 2. Lebih lanjut, beliau juga Pak Bahasan ini menekankan bahwa peringatan robo-robo merupakan peninggalan leluhur bangsa, khususnya dari suku Bugis dan Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Kendati demikian, tradisi ini juga memiliki akar keimanan dalam ajaran Islam yang dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar, yang diidentikan pula dengan tradisi Rebo Wekasan bagi masyarakat Jawa atau Rabu Dibudih bagi masyarakat Madura, Tama Pro 2. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak memaknai tradisi ini sekedar sebagai acara seremonial atau bersukaria semata, melainkan sebagai momentum spiritual yang syarat akan makna keagamaan. Dan poin berikutnya, perayaan ini juga merupakan wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya lekat dengan tradisi para petani, nelayan, dan juga pedagang sebagai tanda syukur. Melalui momentum budaya ini, Bahasan juga mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk senantiasa menjaga kerukunan, kedamaian, dan juga ketentraman bersama. Mengingat Pontianak dihuni oleh berbagai latar belakang suku dan etnis yang tergabung dalam paguyuban merah putih, dan Bapak Bahasan juga ini menambahkan bahwa menjaga kondusivitas wilayah bukanlah tugas eksklusif pemerintah atau aparat penegak hukum aja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dan sebagai upaya mendongkrak dan juga mendorong perekonomian lokal serta melestarikan budaya, Bahasan juga turut menyampaikan rencana pengembangan konsep acara di masa mendatang. Dan kedepannya, perhelatan tradisi robo-robo di Kuala Parit Nenas ini direncanakan akan dikemas dengan lebih meriah serta melibatkan partisipasi aktif para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id. sekaligus juga menutup penjumpaan aku bareng kamu untuk Tama Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah kerasa sih ya. Gak kerasa sih sebenarnya, soalnya aku juga enjoy banget temenin Tama Pro 2 ya. Dari tadi kita udah ngobrolin seputar request lagu, terus juga ada obrolan tentang olahraga, dunia hiburan, dunia informasi, dan juga prestasi anak muda Kota Pontianak, dan juga polling receh tadi kita udah sama-sama. Dan terakhir ini juga kita ngomongin seputar budaya yang ada di Kota Pontianak, yang hari ini kebetulan juga banyak acaranya ternyata ya. Oke deh Tama Pro 2, nanti aku bakal nemenin kamu lagi ya. And next time, dan nanti bakal ada yang nemenin kamu di jaga malam hari ini. Ada Anwar yang bakal nemenin Tama Pro 2 semua nanti di jam 8 sampai jam 12 malam. Dan di jam 7 sampai jam 8 nanti bakal ada Avolia yang kayaknya baru ngeluarin single terbarunya deh, berjudul Toxic. Emang seperti apa sih lagunya? Pastinya seru banget Tama Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, dengerin terus Pro 2 RRI Pontianak di setiap harinya dari jam 5 sampai jam 12. Dan di sore cerita ceria ini Tama Pro 2 diakhiri dengan MLC nanti di jam 8. Oke deh, terakhir aku akan puterin buat kamu Sweet Talk ya, dari serial Senavia, Rizky Febian dan juga Chandra yang bakal hadir nemenin teman Pro 2 di malam hari ini. Dan thank you banget, semoga hari ini bisa menjadi refleksi diri kita untuk makin semangat menjalani hari esok ya teman Pro 2. Selamat beraktivitas Tama Pro 2, dan juga jangan lupa untuk istirahat, tenangkan hati, jiwa, raga, dan pikiran kita supaya kita terus
energi positif gitu ya, yang bisa menularkan ke banyak orang pastinya. Aku pamit teman Pro 2, thank you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet Talk dari Sarah Senavia, Rizky Febian dan juga Chandra.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mamro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman bro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper, dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana, udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh, iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Vo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada temen tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu setoksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri.
1: Sebenarnya
0: dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toxic. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi gak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tau lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tau lah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi. Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, bener.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dibikin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic. Music Life Chat. Feel

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah, ya, bener kan. Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada gak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Belum biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada gak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang,
0: keluarga udah
1: kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby semua lagu-lagunya Kak Avo itu
1: makasih.
0: Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu, benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada loh.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Jangan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Iya. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman-teman, dua abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus enggak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DC-nya juga, dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2
0: belakangnya. A-nya 2 di belakang ya. Benar. Itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuman mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Iya, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

Alright, teman Pro 2, that was One More Night by Maroon 5. Satu pertanyaan, teman Pro 2, kalau disuruh pilih gitu ya, kamu lebih bangga pakai brand luar, fashion, atau makanan, atau apapun lah ya, teman Pro 2. Lebih bangga pakai brand luar atau brand lokal yang kualitasnya nggak kalah, cuy. Kalau aku sendiri gitu ya, teman Pro 2, walaupun fashion kadang lebih banyak pakai brand luar, alasannya bukan karena brand luarnya, tapi karena bagusnya. Kalau misalnya brand lokal juga bagus, ya kita juga bakalan tetap pakai brand yang lokal, ya nggak, teman Pro 2? Kenapa tiba-tiba aku bahas ini, teman Pro 2? Karena akhir-akhir ini lagi ramai Jejo, seperti yang kita tahu lah ya, teman Pro 2, seorang influencer fashion dan juga brand lokal yang cerita kalau salah satu hal bikin dia kagum sama Vietnam itu bukan cuma kotanya, tapi brand-brand lokalnya, mulai dari fashion, coffee shop, sampai lifestyle. Tampilannya berani, brandingannya juga kuat dan berasa lebih premium nih, cuy. Mereka nggak sibuk jadi versi murah dari brand luar. Mereka jadi diri sendiri. And that's the key. Orang nggak cuma beli produk, mereka beli cerita, beli pengalaman, dan juga beli rasa percaya sama sebuah brand. Kalau misalnya kamu percaya sama kualitas brand sepatu ini, sampai kapanpun kamu akan pakai brand tersebut. Kalaupun berpindah brand, aku yakin kamu juga nanti akan balik lagi ke brand yang sama, teman Pro 2. Karena apa? Karena percaya sama brand tersebut. Kita beli produknya, sekalian beli sama ceritanya, pengalaman, dan juga rasa percaya ketika kita beli produk tersebut nih, teman Pro 2. Jadi pelajarannya sederhana, guys. Kadang yang bikin sebuah brand kelihatan mahal bukan harganya, tapi cara dia ngebangun identitas. Local doesn't mean less. Kalau dikerjain dengan serius, brand lokal juga bisa bikin orang bangga makainya.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Itu dia teman Pro 21, lagu dari Lani You, dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan baru aja kamu yang baru gabung gitu ya teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal Indonesia dan juga Vietnam dari sisi brand-brand lokal. Kalau Vietnam bisa bikin orang bangga pakai brand lokalnya, terus Pontianak atau Indonesia gimana cuy? Sama aja sih menurutku teman Pro 2. Beberapa kali ketemu kawan-kawan yang pakai sepatu lokal gitu ya, walaupun bukan lokal Ponti sih teman Pro 2. Lokal Indo lah ya. Di Vietnam pun aku yakin banyak juga tuh yang masih pakai brand global. Lagian anak muda mana coba yang bisa lepas dari Vans, dari Converse atau dari New Balance teman Pro 2. Imbangin aja udah. Kita imbangin aja. Kita juga nggak kekurangan potensi kok teman Pro 2. Mulai dari coffee shop, dari fashion, dari kuliner, sampai produk kreatif yang banyak kualitasnya juga udah bagus gitu kan. Tinggal berani bangun identitas atau enggak. Jangan cuma jual produk cuy. Karena in this economy teman Pro 2, atau jangan in this economy deh, karena hari ini, dewasa ini, orang tuh datang bukan cuma buat beli. Mereka tuh cari pengalaman dari produk yang kita jual gitu kan, cari cerita juga, bahkan cari tempat. Ini kalau misalnya konteksnya adalah coffee shop gitu ya, atau tempat lah ya teman Pro 2. Mereka tuh cari tempat yang worth to share, worth sharing di media sosial. Intinya adalah think global, build local. Siapa tahu beberapa tahun lagi justru orang luar yang datang ke kota kita buat cari brand-brand lokal yang cuma bisa mereka temuin di sini. Karena kota yang kuat menurutku teman Pro 2 itu lahir dari brand lokal atau UMKM atau ekonomi yang berani berkembang.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: shouty.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Hmm. Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Tulus, teman Pro 2, Teh Hijau, yang di request sama Akbar di Ayani 2. Mau request lagu dari Tulus, Teh Hijau katanya.

Akbar ya, udah request lagu dari Tulus, judulnya Teh Hijau. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen samaan gitu ya kayak Akbar, request lagu-lagu favorit kamu, bisa langsung aja drop requestan kamu di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku setia nunggu di sini teman Pro 2 ya. Pernah kepikiran gak sih teman Pro 2, kenapa lagu yang tadi kita dengerin bareng dari Tulus judulnya justru Teh Hijau bukan Maca? Padahal sekarang apa-apa maca gitu ya teman Pro 2, maca latte lah, maca cookies, everything is about maca. Teh Hijau justru dipilih sama Tulus. Memang terdengar lebih sederhana gitu ya teman Pro 2, terdengar lebih hangat dan lebih luas maknanya. Maca itu kalau menurutku teman Pro 2 yang memang bagian dari Teh Hijau, tapi lebih identik sama hype gitu ya, sama tren yang sedang terjadi saat-saat ini. Everything it's matcha gitu kan. Sementara Teh Hijau sendiri punya kesan yang tenang, natural, dan gak berusaha jadi pusat perhatian. Mirip sama cara Tulus nulis lagu gitu ya, gak ribut tapi ngena cuy. Tulus juga belum pernah bilang sih ya teman Pro 2 kalau judul itu dipilih karena maca atau bukan gitu ya. Jadi semuanya masih jadi ruang buat kita menafsirkan. Bisa jadi lewat judul Teh Hijau dia cuma pengen ngingetin kalau nggak semua hal harus ngikutin tren supaya terasa bermakna. Sometimes the simplest things leave the deepest impression. Kayak lagu berikut ini yang akan aku putar buat kamu, Mawar The Job, Tiba-Tiba Hilang.

Ada satu hal yang kadang lebih susah diterima daripada perpisahan teman berdua. Ketika seseorang pergi tanpa kita benar-benar siap. Itu yang berasa di tiba-tiba hilangnya mawar de jong. Atau mawar de yang ya. Aku pernah tuh disalahin sama cewekku gara-gara nyebutnya mawar de jong. Padahal mawar de yang, teman berdua. Lagu ini ngomongin soal kehilangan seseorang yang sebelumnya begitu dekat. Sampai akhirnya kehadirannya berubah jadi sesuatu yang cuma bisa kita ingat. Dan menariknya gitu ya teman berdua, kehilangan itu gak selalu berarti seseorang benar-benar pergi jauh. Kadang orangnya masih ada di samping kita, tapi komunikasinya berubah, perhatiannya berubah, kedekatan juga berubah. Tiba-tiba aja sesuatu yang dulu terasa biasa malah jadi sesuatu yang kita rindukan. Mungkin itu kenapa lagu ini berasa dekat. Karena hampir semua orang pernah punya satu sosok yang dulu ada di keseharian, kemudian hilang begitu aja dari cerita.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya, kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Elen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head on beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

di dunia kerja yang mungkin baru kita pahami setelah benar-benar mengalaminya, teman Pro 2. Yang bikin capek itu ternyata bukan kerjaan utamanya, tapi hal-hal kecil yang datang bersamaan. Baru mulai fokus, ingat harus balas email, habis itu pindah ke WhatsApp kantor, belum selesai, ada revisi lagi, lanjut buka spreadsheet, terus tiba-tiba harus ikut meeting. Akhirnya, seharian terasa sibuk, tapi sore hari kita malah bingung, sebenarnya hari ini aku nyelesain apa ya? Ternyata energi kita banyak habis bukan karena kerja berat, tapi karena otak terus dipaksa pindah jalur. That's the hidden part of working life, yang kelihatannya sederhana tapi diem-diem nguras tenaga.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Sova by Lomba Sihir, teman Pro 2. And yes, welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, di jam 10.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi udah aku intro-in gitu ya, teman Pro 2, dengan suasana atau narasi atau cerita soal kehidupan dunia pekerjaan gitu ya, teman Pro 2. Lucunya, dulu waktu masih sekolah kita sering mikir orang kantor enak ya, duduk di ruangan ber-AC, pegang laptop, pulang sore, begitu masuk dunia kerja baru deh sadar yang bikin capek bukan berdiri atau angkat barang, tapi ambil keputusan terus menerus. Itu jujur menguras otak, tenaga, energi, dan mental sih ya, teman berdua. Mulai dari menentukan prioritas, memilah mana yang harus dikerjain lebih dulu, sampai menyesuaikan cara komunikasi dengan orang yang berbeda-beda setiap hari, karena kita kan kerja nggak individual gitu ya, teman berdua. Kita harus bekerja barengan sama tim. Kita nggak boleh nyerobot kerjaan sana, sana juga nggak boleh nyerobot kerjaan sini. Nanti kalau misalnya saling serobot, akhirnya saling sikut, saling sindir, nah malah nggak gerak tuh perusahaan, ya nggak, teman berdua. Makanya banyak orang pulang kerja badannya masih fit, tapi otaknya sudah burn out gitu ya, udah pengen banget nyentuh kasur, bobo. Aduh, adulting is exhausting, teman berdua. Bukan karena kita lemah, tapi karena setiap hari ada begitu banyak hal yang harus dipikirin.

FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Dive by Olivia Dean. Ada satu hal yang makin sering terjadi sekarang, teman Pro 2. Jam kerja emang udah selesai, tapi pikiran masih ketinggalan gitu ya di kantor. Contoh, lagi makan malam gitu ya di rumah, tiba-tiba ingat kalau ada file yang belum dikirim. Mau tidur, kepikiran presentasi besok gimana. Bangun pagi, yang pertama dicek bukan anak atau istri di sebelah gitu kan, atau mungkin ramalan cuaca gitu ya, tapi justru yang dicek terlebih dahulu adalah notifikasi kerja. Lama-lama kita sadar, teman Pro 2, ternyata tantangan salah satu lah ya, salah satu tantangan terbesar dunia kerja bukan cuma nyelesain tugas, tapi juga tahu kapan harus berhenti mikirinnya gitu ya. Itu susah banget. Bahkan aku nih sekarang lagi siaran, kepikiran siaran berikutnya. Nah kan? Karena kalau otak nggak pernah benar-benar istirahat gitu ya teman Pro 2, besok kita datang kerja bukan dengan energi baru, tapi cuma ngelanjutin rasa lelah yang kemarin. So, don't forget to clock out, not just your attendance, but also your mind.

Nah, untuk teman berdua ngobrolin soal dunia kerja gitu ya, memang gak akan ada habisnya. Semua kita lakuin dengan alasan kita masing-masing, but stay healthy please teman Produa, and stay listening to Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Faisal Anwar, sign out. Peace. And this is Far East Movement with Rocketeer.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, dibacain satu buah informasi yang bisa diakses melalui halaman rri.co.id ya. Di antaranya yaitu Loka Karya Nasional Pendamping Koperasi dan UMKM 2026 resmi dibuka di ruang rapat Senat Universitas Tanjungpura Pontianak Selasa 8 Agustus 2026. Mengusung tema rekonstruksi peran BDS dalam menguatkan youthpreneur, UMKM digital dan koperasi, Loka Karya menjadi pembuka rangkaian temu nasional pendamping atau TNP4 dan International Conference on Cooperatives, MSMEs and Entrepreneurship atau ICCME 2026. Acara diawali laporan panitia oleh Ketua Organisasi

0: Zing Komiti Sarvandi, dilanjutkan sambutan selamat datang dari Wakil Rektor 1 Universitas Tanjung Pura selaku tuan rumah, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ABDSI Bahrul Ulum Ilham, kemudian menyampaikan sambutan sebelum pembukaan resmi oleh Kementerian UMKM diwakili oleh Bapak Ginda P. Siregar, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha. Nah, Ketua Umum Asosiasi Business Development Service Indonesia atau ABDSI Bahrul Ulum Ilham mengatakan, Lokakarya memilih kata rekonstruksi karena selama ini layanan pendampingan bisnis UMKM tumbuh menempel pada siklus program, hadir ketika anggaran tersedia dan surut ketika program usai. Padahal tiga kelompok yang menjadi fokus Lokakarya Wirausaha Muda, UMKM yang bertransformasi digital dan koperasi justru menuntut pendampingan dalam jangka panjang, berjenjang dan terukur. Nah, melalui Lokakarya dirumuskan apa sesungguhnya layanan minimum yang wajib dipenuhi seorang pendamping, bagaimana kompetensi dinilai dan disertifikasi, serta bagaimana layanan dapat berkelanjutan. Wakil Rektor 2 Universitas Tanjung Pura, Dr. Muhammad Irfani Henry mengatakan menjadi tuan rumah TNP merupakan komitmen perguruan tinggi negeri di ujung barat Pulau Borneo ini tidak boleh eksklusif berada dalam Menara Gading. Kami harus hadir berdampingan dan menjadi bagian dari ekosistem yang setiap hari bergulat dengan persoalan real usaha rakyat. Inilah wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, teman Pro 2. Oke, itu buat kamu yang pengen baca lebih lanjut ataupun pengen cari-cari informasi lainnya, bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id nih ya teman Pro 2. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini, ada Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Morning person Bang Dipa Revanda. Wih, jelas. Kayak biasa OTW lo, wajuk masih terasa asap nih. Salam buat Bang Anwar, Kak Dewi Tanrai, kata Bang Teni. Oke, buat Bang Teni, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tapi kayaknya memang agak mendung ya hari ini Bang Teni, di sekitaran RRI juga kayaknya langitnya nggak tahu apakah akan turun hujan kah atau cuma mendung-mendung biasa, karena mendung belum tentu akan hujan ya Bang Teni ya. Mungkin ada info-info lain ataupun Bang Teni pengen titip lagu juga boleh banget nih, langsung aja typing di WhatsApp ya. Buat teman-teman Pro 2 yang lain juga yang pengen kasih-kasih info di sekitar kamu, yang pengen salam-salam atau pengen request lagu, bisa banget nih, kamu bisa kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018. Nah, tahu silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini, dan nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Widih, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Mudah-mudahan lancar luncur ya, yang baru bangun ya kan. Mudah-mudahan bangun dengan keadaan yang seger, bangun dengan keadaan mood yang bagus supaya hari ini bisa beraktivitas dengan baik. Widih, asik ya teman Pro 2 ya. Nah, ini by the way tadi ada Kak Mariam nih yang udah gabung di WhatsAppnya kita. Katanya pengen apa nih? Pengen request lagunya Lawan Seven Radio. Widi, buat Dipa makasih dan selamat bertugas ya. Sekalian selamat beraktivitas buat semua pejuang rupiah. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin, amin. Buat semua teman-teman Pro 2 yang udah beraktivitas, udah mulai beraktivitas hari ini ya kan, yang udah di perjalanan, yang udah siap-siap atau bahkan yang udah sampai tempat tujuannya, mudah-mudahan semangat selalu nih. Asik ya. Terus buat teman-teman Pro 2 nih di pagi hari ini, karena tadi aku bilang cuacanya juga lumayan mendung ya, sepertinya mudah-mudahan turun hujan deh hari ini, soalnya udah banyak banget jerebu dan kayak udah lama banget gak ada hujan ya. Terus juga kayak asap juga masih lumayan nih pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau berpergian, jangan lupa siapin masker dan digunakan ya, jangan disiapin doang teman Pro 2. Pas kamu dalam perjalanan khususnya pakai kendaraan roda 2 tuh, jangan lupa pakai masker karena nanti takut terlalu banyak terpapar asap ya kan, terus bisa berpotensi sakit radang paru-paru ataupun sakit infeksi saluran pernafasan dan macam-macam dah tuh pokoknya teman Pro 2. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Asik. Oke, kalau kayak gitu kita puterin lah ya lagu requestan dari Kak Mariam nih di pagi hari ini dengan judulnya Radio tuh teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu masih di Spada sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas!

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revanda, Dips Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, karena sekarang aku pengen ini ya, info-infoin perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya hari ini tanggal 13 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Nah, menurut halaman BMKG sih ya, katanya hari ini masih akan berawan doang. Jadi belum ada kemungkinan akan turun hujan nih. Biarpun kayaknya lagi mendung sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi enggak tahu juga nih, apakah ini hanya mendung-mendung aja kah, atau memang masih suatu saat nanti bakalan ada potensi turun hujan. Ya kita doakan sajalah ya, karena udah berapa hari sih kita udah gak ada turun hujan teman Pro 2. Jadi ya kayak udah lumayan kemarau nih. Terus juga buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di pagi hari ini, barangkali ada yang pengen kasih info ya kan, cuaca di sekitar kamu, entah di sekitaran rumah kah, ataupun di sekitaran kantor kamu, ataupun yang lagi dalam perjalanan juga boleh banget, yang pengen kasih-kasih info nih teman Pro 2. Kita tungguin. Caranya masih sama, tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Buat yang pengen kirim lagu, waduh, yang pengen diputer lagu-lagunya diputerin di Prodo Pontianak pagi hari ini juga bisa banget teman Pro 2, langsung aja menuju WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Dipa bakalan puterin, tenang aja teman Pro 2. And nanti Dipa bakalan kembali lagi ya menemani kamu masih di Pada sampai jam 10 teman Pro 2. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Produa barengan Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Produa. Sampai jam 10 pagi nanti kamu bakalan ditemenin sama Dipa Revanda teman Produa ya. Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas nih teman Produa. Aku juga udah ngecek melalui CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Dan kita mulai dari simpang Pajak Ahmad Yani yang pagi hari ini terpantau lumayan ramai lancar teman Produa. Dan ada Pak Polisi juga yang membantu mengamankan jalan. Wih, di pagi hari ini respect dan selamat bertugas ya buat Bapak Polisi yang lagi bertugas nih di pagi hari ini. Terus kita beralih ke Tugu di Guli Sambat Yani yang juga terpantau ramai lancar teman Pro 2 dari arah Ahmad Yani. Ya Ahmad Yani sih ya. Kayaknya aman-aman aja sih nih teman Pro 2, enggak sampai macet parah banget. Terus juga di depan Kota Baru terpantau sangat-sangat kondusif, luar biasa sekali teman Pro 2. Nah, kita beralih ke simpang Garuda yang lumayan hektik kayaknya di pagi hari ini, tapi nggak sampai macet parah banget teman Pro 2, mau dari arah Tanjung Pura atau Tanjung Raya ataupun dari Imam Bonjol teman Pro 2, aman aja nih ya di pagi hari ini. Nah, di simpang Tanjung Raya yang lumayan hektik banget teman Pro 2. Nah, dan buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen melintas ke beberapa daerah yang tadi udah Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu juga boleh banget, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018 atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu dengan informasi-informasi lainnya ya teman Pro 2. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.